RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Udah juga FM, teman-teman, kamu bilang aku Serina yang masih nemani ya, teman-teman dua. Dan ternyata hari ini ya, hari Rabu tanggal 30 September 2026 bertepatan dengan hari podcast internasional, teman-teman dua. Di era digital sekarang ini 30 September ternyata juga dikenal sebagai International Podcast Day, teman-teman dua, atau hari podcast internasional ya. Dan peringatan ini tuh menjadi momentum untuk mengapresiasi perkembangan podcast sebagai salah satu media digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, wawancara, bahkan juga cerita personal ya. Dan podcast semakin berkembang ya, teman-teman, menjadi salah satu bentuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat tuh memproduksi dan mengonsumsi konten audio lebih fleksibel. Nah, nanti bakalan kita bahas lebih mendalam juga ya, bagaimana tentang peringatan dan sejarahnya, atau juga apa yang bisa kita lakukan ya, teman-teman, dari peringatan podcast internasional yang bertepatan dengan hari ini juga, 30 September.

0: berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Peringatan Hari Podcast Internasional ya. Jadi berbagai macam peringatan yang jatuh pada 30 September ini menunjukkan bahwa sebuah tanggal tuh dapat memiliki arti yang berbeda ya dari berbagai belahan dunia juga. Nah, bagi Indonesia, tanggal ini juga mengingatkan masyarakat pada salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah nasional. Sementara di tingkat internasional, tanggal yang sama ya, termasuk perlua, ini menjadi momentum untuk menghargai peran penerjemah serta pentingnya komunikasi lintas bahasa dan budaya. Dengan mengetahui berbagai macam peringatan ya, demo-demo masyarakat juga gak hanya dapat mengenali tanggal penting dalam kalender aja, tapi juga memahami sejarah dan makna yang melatar belakanginya. Nah, nantinya kita bakalan lebih mendalam lagi nih ya, demo-demo kita bahas tentang Hari Podcast Internasional. Apalagi sekarang ini banyak banget nih berbagai macam influencer atau juga artis-artis yang tiba-tiba aja tuh punya akun YouTube terus podcastan, dan seru banget ya teman perlu kalau misalnya kita dengerin. Atau buat teman perlu nih yang biasanya nongkrong sama teman-temannya karena keasikan ngobrol, tiba-tiba aja ada kepikiran kita bikin podcast yuk, walaupun nggak pernah kebikin-bikin juga ya teman perlu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Pada.

95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dulu kalau mau dengar informasi atau hiburan, kita tuh lebih sering mengandalkan radio atau televisi ya. Sekarang bisa juga dengan podcast Temurua, dan menawarkan sesuatu yang lebih fleksibel juga ya. Mau dengar sambil berkendara, olahraga, kerja, bahkan juga sebelum tidur. Tinggal pilih episode yang sesuai juga. Nah, di RW Banjarmasin juga kadang ada program podcastnya juga, Temurua. Nah, ini berkaitan sama hari ini ya, yang diperingati sebagai Hari Podcast Internasional ya. Dan podcast ini sekarang tuh jadi salah satu media yang dekat banget dengan keseharian kita juga, mulai dari hiburan, berita, cerita, sampai juga obrolan ringan. Semuanya tuh bisa jadi kita temukan ya dalam bentuk podcast. Nah, setiap tanggal 30 September tuh Temurua ini diperingati sebagai International Podcast Day. Momen untuk merayakan perkembangan podcast dan para kreator di baliknya juga ya, Temurua. Buat generasi muda juga, podcast ini bisa jadi tempat nih menemukan perspektif baru ya. Kita tuh bisa mendengarkan pengalaman orang lain, saling sharing, saling berdiskusi juga satu sama lain.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Radio FM, teman terbaik kamu, masih dengan pembahasan yang sama. Ingat, yang mau berdua tentang podcast nih. Menariknya, perkembangan podcast tuh bukan berarti radio kehilangan tempat juga ya, teman berdua. Keduanya tuh justru bisa saling melengkapi nih. Dan radio punya kekuatan pada siaran langsung, terus juga berinteraksi secara real time ya, teman berdua. Sementara kalau misalnya podcast itu menawarkan lebih fleksibel untuk didengarkan kapan aja. Jadi di tengah perkembangan platform digital sekarang ya, teman berdua, dunia audio tuh justru semakin luas dan beragam.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Radio FM, teman terbaik kamu. Untuk melingkati hari podcast internasional juga nggak harus selalu dengan sesuatu yang besar ya, teman berdua. Kamu cukup bisa mendengarkan, bagikan rekomendasi, ikut berdiskusi, atau bahkan juga berani membuat podcast sendiri, teman berdua. Karena dari sebuah suara atau cerita sederhana ya, kamu tuh bisa mendapatkan informasi, inspirasi, bahkan perspektif baru nih, teman berdua. Jadi aku ucapkan juga selamat hari podcast internasional, terus mendengarkan, terus berbagi cerita juga ya, teman berdua. Dan sampai jumpa di obrolan berikutnya juga di obrolan Produa Ira Banjarmasin dengan berbagai macam informasi menarik lainnya. Tapi belum saatnya juga nih aku pamit. Soalnya bakalan ada berbagai macam informasi lainnya yang terupdate biar kamu juga gak kudet ya sama informasi-informasi terbaru. Jadi jangan kemana-mana, keep saying aja semua 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Mat, apa Pak De?
2: Wes malam, Mat. Hemat energi.
1: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
1: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
2: Nah, ya toh. Baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman-teman.

Simbol 5,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman 2 masih bareng aku Selina ya. Dan sudah saatnya kita ngebahas tentang tanggap bencana. Apalagi di sikon sekarang ini ya, teman 2 Kalimantan tuh lagi karhutla ya, marak banget dan mengakibatkan kabut asap juga. Dan kabut asap ini bukan cuma mengganggu jarak pandang kita berkendara, banyak banget udah kejadian ya kecelakaan-kecelakaan karena kabut asap yang mengganggu jarak pandang kita ya, teman perlua ketika berkendara. Tapi juga bisa berdampak pada kesehatan dan tentunya aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi ini tuh yang biasanya tuh berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, saat kabut asap mulai muncul, kita tuh perlu lebih waspada, teman perlua mengetahui langkah yang tepat untuk menghadapinya. Nah, selain ini bakalan akan ada berbagai macam tips buat teman perlua untuk menghadapi kabut asap ya, biar tetap sehat dan tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan juga, biar tetap aman lah ya. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: That's it.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Serius kamu? Terus dianya gimana?
3: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
2: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelerasan, seru banget ini.
3: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

Radio FM teman terbaik kamu. Masih Udang Sabrina ya teman terbaik. Dan pembahasan yang sama juga tentang karhutla, ya mana ini selalu menjadi permasalahan kita yang belum selesai-selesai juga ya teman perlua. Dan tanggap bencana tuh bisa dimulai di rumah juga. Pastikan keluarga kamu tuh mengetahui kondisi lingkungan, menyiapkan kebutuhan dasar juga ya teman perlua. Misalnya aja sesimpel ketika kamu mau keluar rumah pakai masker, atau siapkan juga masker yang sesuai ya, yang memenuhi standar kesehatan. Air minum, biar tetap terdehidrasi ya, dan memperluas obat-obatan pribadi, serta memastikan rumah kamu juga memiliki sirkulasi udara yang bisa dikendalikan ketika kualitas udara kamu tuh di luar memburuk ya, dan memperluas.

0: kalian berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Banjir yang kerap melanda berbagai daerah saat musim hujan tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian materi, namun juga berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Genangan air kotor yang menggenangi pemukiman penduduk menjadi sarang bagi berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang umum muncul pasca banjir antara lain diare, penyakit kulit, dan leptospirosis. Untuk mencegah penyakit pasca banjir, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan beberapa langkah pencegahan. Beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain, jaga kebersihan diri, cuci tangan dan kaki secara teratur dengan sabun dan air bersih setelah terkena genangan air banjir. Hindari kontak langsung dengan air banjir. Usahakan untuk tidak berlama-lama berada di dalam air banjir, terutama jika terdapat luka terbuka pada tubuh. Gunakan perlengkapan pelindung. Saat membersihkan rumah atau lingkungan sekitar yang terdampak banjir, gunakan sepatu boot, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari kuman dan bakteri. Awasi anak-anak, jangan biarkan anak-anak bermain di genangan air banjir, karena air tersebut dapat membawa berbagai jenis penyakit. Obati luka dengan antiseptik. Segera oleskan obat antiseptik pada kulit yang terkena luka atau iritasi akibat air banjir. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selain menjaga kebersihan lingkungan, penting juga untuk mengikuti informasi terkini mengenai perakiraan cuaca dan peringatan dini banjir. Dengan begitu, kita dapat melakukan tindakan preventif sebelum bencana terjadi dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap kesehatan.

Radio FM teman terbaik kamu. Kamu juga bisa menyiapkan diri ya, tema perlua dengan kurangi paparan asap saat kualitas udara itu memburuk sebisa mungkin ya. Tema perlua kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau misalnya nggak ada kegiatan yang penting ya, ya udah nggak usah keluar rumah dan gunakanlah masker ketika harus keluar rumah. Perlunya untuk menghindari juga aktivitas fisik berat di area yang dipenuhi dengan asap. Anak-anak, lansia, dan juga orang itu dapat kondisi kesehatan tertentu perlu mendapatkan perhatian yang lebih juga ya tema perlua. Jadi perlunya untuk memantau informasi secara resmi dalam situasi bencana, jangan mudah percaya tema perlua dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Pantau informasi resmi mengenai kualitas udara, titik panas, kebakaran, maupun juga imbauan dari pemerintah langsung ya dan lembaga terkait. Kalau melihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan juga segera laporkan kepada pihak yang berwenang.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

FM. Anyway, banyak terima kasih teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya itu untuk nomor 2 aku pamit ya. Tapi sebelum itu juga aku mau mengingatkan untuk nomor 2 semuanya, untuk menghadapi kabut asap yang tadi udah kita bahas ya. Nomor 2 ini bukan cuma soal bertahan saat bencana aja, tapi juga tentang bagaimana nih kita untuk siap, peduli, dan juga saling menjaga. Kurangi aktivitas di luar, ikuti informasi resmi, dan jangan lupa jaga lingkungan sekitar kita ya, karena tanggap bencana dimulai dari diri kita sendiri juga. Atas kesadaran diri kita sendiri, kalau misalnya kita sudah bisa menyelamatkan diri kita juga bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Aiki, sudah saatnya kamu keluar dari subuh tadi menemani kamu dari jam 4.55 ya, sampai akhirnya hampir jam 10 menemani kamu. Kamu keluar selain bakalan dilanjutin sama Edo di Santai Siang. Jadi buat kamu keluar jangan kemana-mana, keep stay aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sabrina pamit, bye.

0: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prode FM, teman-teman baik, teman-teman Prode, sekarang saatnya Info Prode untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin akan segera merobohkan aset Kampung Ketupat yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT Juru Supervisi Indonesia yang kini terbengkalai. Bangunan yang berada di kawasan Sungai Baru ini dinilai mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat dimanfaatkan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Prodo dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Puluhan pawren atau pemilik hewan peliharaan antusias mengikuti vaksinasi rabies dan pemberian vitamin gratis yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin. Kegiatan berlangsung di kantor DKP 3 Kota Banjarmasin mulai tanggal 29 hingga 30 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Prodo dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Perusahaan air minum Banjarmasin kembali mendistribusikan air tawar layak konsumsi kepada pelanggan di Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan di tengah kondisi darurat air baku akibat musim kemarau. Pendistribusian air layak konsumsi kembali dilakukan sejak tadi malam, 28 September 2026. Sebelumnya, PAM Banjarmasin menyalurkan air namun non layak konsumsi. Demikian untuk Info Prodo edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule. Kalau di Lombok, bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali, pasti ada Lombok. Di Lombok, belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya, terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
4: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
5: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.
6: Di Prodo FM untuk Prodo Megamon tahun Prodo 2 lanjut ya. Kita di request time Prodo Headless untuk edisi kali ini bareng Edo teman-teman. Dan udah ada yang ikut bergabung juga di WhatsApp. Salah satunya dari Minace yang katanya pengen dengerin lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati. Kita puterin dulu. Check this out.

di Brother FM, teman-teman bergabung dalam Pro2. Lanjut request yang berikutnya ada dari Sun yang request lagu Love You Less by Joji, dan juga Al yang request lagu Speechless dari Naomi Scott ya teman-teman. I Won't Be Silent. Udah lama banget gak dengerin lagu yang satu ini. Apalagi The Whole New World, mungkin ada yang pengen request, bisa kita playlist juga ya di pagi ini untuk Pro2 Hitlist. Sementara teman Pro2 sambil mantau WhatsApp kita yang udah ikut bergabung juga, tapi setelah satu ini di Pro2 FM.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada. Speechless dari Naomi Scott ya teman-teman. Dan kita lanjut ke WhatsApp, ada dari Lara Permasari yang request lagu Seventeen yang telah merelakan. Terus juga ada dari Selina yang request lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takiyah. Oke, kita puterin ya teman-teman untuk dua lagu berikutnya.

di Prod FM, teman terbaik kamu tahun Prod 2. Dan masih berada di request time untuk edisi hari ini ya teman-teman. Kalau misalkan di WhatsApp udah ada beberapa teman Prod 2 ikut bergabung dan udah kita playlist juga teman Prod 2. Kali ini ada dari WhatsApp lagi, Feb yang request lagu Dia dan Tensi dengan Sensi. Kita puterin aja dulu untuk lagu berikutnya.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
0: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
4: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

di Prodo FM, teman baik kamu tahu Prodo 2. Dan masih bareng ada di Prodo Hitlist untuk edisi kali ini. Yang sabar teman-teman, setelah ini aku langsung live TikTok ya teman Prodo 2. Disiapin dulu untuk lagunya, playlistnya sampai nanti jam 12 siang, karena di WhatsApp spreadnya udah kita puterin semuanya teman-teman. Tapi sembari menunggu nih, ada yang mau lewat dulu dari Jenny Remix. Sebenarnya bukan Jenny Remix, ada Dracula dari Tame Impala dan juga Jenny. Check this out.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Pro FM teman-teman pegawai utama Pro 2 lanjut ya request berikutnya karena aku udah live TikTok teman-teman. Dari Dinda yang request lagu Indecision dari Rex Orange County dan juga featuring Daniel Cesar. Terus juga ada dari Teh Kotak Teh Hijau yang request lagu 2001 kalinya Adrian Khalif ya. Check this out.

0: selanjutnya.
1: Di Prada FM, teman-teman Mega Utama Pro 2, lanjut requestan berikutnya ada dari Pia yang request Scene dengan Up Up Up, dan juga Seria Selalu yang request Rinduku dari Gea. Langsung kita lanjut, check this out.

Di Prada FM, teman baik kamu, teman Prada 2. Lanjut requestan berikutnya. Ada dari mana? Oh, ada yang request menjauh Vanessa Z juga ya. Oke. Kita puterin dulu untuk beberapa requestan berikutnya, teman Prada 2. Salah satunya dari Melisam underscore Bill yang request lagu Jaga Terasa Samuel Cipta, dan juga Raden Rehan yang request lagu Vitamin You Paul Partohop. Check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2, banyak anak muda di sini ya teman-teman ya. Dan banyak yang kuliah juga kayaknya. Jadi kita bacain request lagi. Salah satunya ada dari, apakah namanya tadi, DDD. Katanya pengen dengerin lagu remake dari Selalu Untuk Selamanya, yang kali ini dibawakan sama Stefan Pasaribu dan juga Hanindia. Alright, dan juga ada requestan dari Laras Puspitasari yang katanya pengen dengerin lagu Tulus Gajah. Check this out.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Pradua. Dan lanjut requestan berikutnya ada dari Kembang Sore yang katanya pengen dengerin lagu Taylor Swift The Fate of Ophelia, dan juga Ala yang request Rumah Sakit Kuning. Check this out.

0: di Brother FM, teman-teman Brother 2, itu dia untuk request time edisi kali ini. Balik lagi teman-teman ya. Requestan terakhir teman Brother 2 untuk beberapa yang udah ikut gabung juga. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Dan requestan terakhir kali ini datang dari mana ya? Dari mana teman-teman? Yang request Viera sama GME, coba naik lagi. Dustin kan tadi good morning everyone ya. Viera. Dari siapa Viera teman Pro 2? Nanti bakal ketemu lagi teman Pro 2 sama Febri sore ya, Feb?
1: Malam.
0: Nah, buat teman Pro 2 yang ikutan gabung, kita tutup dulu ya untuk request time edisi kali dengan Viera dengan seandainya dan juga good morning everyone, tunggu aku yang di request sama Dustin Ger. So check this out and keep tuning di Native FM Pro 2 RI Banjarmasin, karena setelah ini kita melanjutkan lagi ke santai siangnya.

0: dengan esensi buku.
1: Buku Ego is the Enemy merupakan karya non-fiksi yang ditulis oleh Ryan Holiday, seorang penulis dan pemikir modern yang terkenal dengan pendekatannya terhadap filosofi Stoikisme dalam kehidupan kontemporer. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan pengembangan diri, kepemimpinan, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam buku ini, Ryan membahas tentang bahaya ego, yakni pandangan berlebihan terhadap diri sendiri yang dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi. Ryan Holiday mengemukakan bahwa ego seringkali menyamar sebagai ambisi, kepercayaan diri, atau dorongan untuk sukses, padahal sesungguhnya bisa menjadi sumber kehancuran pribadi. Ia membagi buku ini ke dalam tiga fase penting dalam kehidupan seseorang: aspire, bercita-cita, sukses, kesuksesan, dan failure, kegagalan. Dalam setiap fase tersebut, ego dapat muncul dan mengganggu proses yang seharusnya berjalan secara alami. Penulis memberikan berbagai contoh tokoh sejarah dan pengalaman pribadi untuk menunjukkan bagaimana ego dapat menggagalkan potensi seseorang, bahkan ketika mereka sudah berada di puncak karier. Gaya penulisan Ryan Holiday dalam buku ini lugas dan to the point, dengan narasi yang didukung oleh kisah-kisah nyata dari tokoh seperti Howard Hughes, Eleanor Roosevelt, dan Bill Belichick. Ryan juga sering mengutip filosofi Stoikisme, khususnya pemikiran Marcus Aurelius dan Seneca, untuk memperkuat argumen bahwa kerendahan hati, disiplin, dan pengendalian diri jauh lebih berharga daripada membiarkan ego mengambil alih. Struktur buku yang terorganisasi dalam tiga bagian besar memudahkan pembaca untuk memahami dinamika ego dalam berbagai tahap kehidupan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menyampaikan pesan penting dengan sederhana namun mendalam. Ryan tidak hanya mengkritik ego, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapinya. Namun demikian, bagi beberapa pembaca, pendekatannya yang sangat fokus pada Stoikisme mungkin terasa repetitif atau terlalu serius. Selain itu, buku ini lebih cocok bagi pembaca yang sudah familiar dengan konsep introspeksi dan pengembangan diri, karena tidak terlalu membahas teori dasar secara mendalam. Secara keseluruhan, Ego is the Enemy adalah bacaan yang menggugah dan penuh refleksi bagi siapa saja yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Buku ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain atau keadaan, melainkan diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengendalikan ego, kita bisa lebih fokus pada proses, bekerja dengan integritas, dan membangun kesuksesan yang tahan lama. Sebuah buku yang layak dibaca ulang di berbagai fase kehidupan. Demikian esensi buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
0: Keutamaan sholat.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa gak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri, padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisan yang gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah. Bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah. Harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat, maaf ya, lagi ada urusan, biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih. Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: muridmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Santai siang
0: Pro

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo Keep Tuning. Karena masih bareng ada di Santai Siang ya. Setelah ini kita update beberapa info olahraga terbaru menemani kamu juga. Dan aku juga mengucapkan selamat menyantap santapan makan siangnya teman Prodo 2 untuk teman-teman yang lagi tuning di 95.7 FM Prodo 2 RRI Banjarmasin.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih berada di Santai Siang untuk edisi kali ini, teman-teman. Kita update dulu untuk beberapa info olahraga terbaru. Nah, salah satunya kita langsung aja nih mulai dari dunia sepak bola mancanegara. Ada tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 ya atas Kroasia pada match day kedua Liga Negara UEFA 2026-2027. Laga digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dengan Lamine Yamal menjadi bintang melalui brace dan satu assist Rabu 30 September 2026. Gol Spanyol dicetak oleh Yamal, Mark Pubil, dan Nico Williams, sementara Kroasia hanya membalas melalui Dion Drena Beljo. Pelatih Kroasia Slaven Bilic tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mendalam atas performa anak asuhnya ya, tahun Pro 2. Bilic menyoroti mentalitas ini untuk mentalitas lini belakangnya yang rapuh. Dan sementara itu pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan pujian setinggi langit bagi Lamine Yamal. Dia juga merasa puas karena rotasi besar-besaran terbukti sukses tanpa merusak struktur dasar permainan La Roja. Spanyol akan menghadapi Ceko pada match day ketiga Liga Negara UEFA 2026-2027. La Roja bertekad melanjutkan tren positif dan mempertahankan posisi di puncak klasemen. Kroasia harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi ini.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
4: Gak tahu nih, Mut. Lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua. Belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Pro 2 FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 dan masih barengan di Pro 2 Sport untuk edisi siang hari ini ya. Kita lanjut kali ini ke dunia cabang olahraga bulu tangkis. Ada Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, yang mana juga ganda putra Indonesia ini sukses menyumbangkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asian Games 2026. Leo Daniel membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil China Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini juga jadi catatan luar biasa bagi bulu tangkis Indonesia. Wamenpora Taufik juga memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan Leo Daniel di lapangan. Menurutnya daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara. Lebih lanjut, Wamenpora Taufik berharap keberhasilan di Asian Games 2026 ini dapat menjadi pemicu semangat, yang mana sementara Ketua Umum PPPBSI Fadil Imran menambahkan hasil ini jadi awal yang baik guna menghadapi Olimpiade 2028 di Los Angeles tahun 2022.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Gila sih ini, masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek, jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya. Untung belum jadi di-upload.
2: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Pro 2 FM, teman-teman, bagaimana teman-teman Pro 2 tadi untuk Pro 2 Sport edisi kali ini. Keep tuning karena di Pro 2 Entertain untuk santai siang spesial kita bakal ngobrol sama teman-teman dari film Aplikasi Iblis ya. Ada Sud, ada Pak Sud Dimas Anggara dan juga cast filmnya Aldo Irawan Putra teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini ya, so keep tuning terus di 95.7 FM Pro 2 RI Banjarmasin.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

di Prodo FM, teman-teman baik, kamu tahu Prodo 2. Dan masih bareng Edo di Santai Siang untuk Prodo Entertain edisi kali ini, teman-teman ya. Sebelum kita ngobrol bareng sama sutradara dan cast dari film Aplikasi Iblis nama Prodo 2, mungkin kamu pernah gak sih kebayang bisa ngobrol lagi sama orang yang mungkin sudah meninggal dunia. Nah, di film Aplikasi Iblis ini sebuah aplikasi misterius yang bisa menghubungkan kita dengan arwah orang yang sudah tiada. Tapi kalau yang muncul bukan dia, terus kira-kira siapa nih Tom Pradua? Nanti kita bakal ngobrol bareng lebih lengkapnya sama Pak Sud dan juga cast-nya untuk edisi hari ini. Kamu juga bisa nonton Aplikasi Iblis yang udah bisa tayang nanti di 15 Oktober 2026.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2, punya pendirian itu bagus. Artinya, kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
3: Thank you.
2: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Ibu berada FM teman terbaik kamu, teman berada dua. Masih bareng itu di edisi Santai Siang Spesial ya. Kita juga sekali lagi bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari sutradara dan cast film Aplikasi Iblis, teman berada dua. Nah, kalau kamu mungkin pernah mengalami kehilangan orang yang disayang, pasti berat ya. Tapi gimana kalau ada aplikasi yang bisa bikin kamu tuh terhubung lagi sama orang tersebut gitu. Nah, hati-hati karena mungkin yang kembali bukan orang yang kamu tunggu, tapi sosok lain ya, teman berdua. Dan ada Junior Robes juga Desma Hasenbok yang hadir dalam film horor terbaru garapan Dimas Anggara, Aplikasi Iblis. Ini adalah cerita tentang cinta, kehilangan teknologi dan juga teror supernatural. Siap juga membuka aplikasi yang bisa menghubungkan kamu dengan arwah orang yang sudah meninggal? Kalau kamu penasaran bisa tonton Aplikasi Iblis. Ini film ya, jadi judul filmnya Aplikasi Iblis yang bakal tayang di 15 Oktober 2026 di seluruh bioskop.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.
5: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita Santai Siang spesial. Bakal ngobrol bareng teman-teman dari film Aplikasi Iblis. Dan sekarang kebetulan aku udah terhubung ya via Zoom bersama Kak Dimas Anggara dan juga Aldo Irawan Putra. Halo, selamat siang teman-teman.
6: Halo, selamat siang.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, halo. Waalaikumsalam. Semoga nggak panas-panasnya di sana ya. Soalnya di Banjarmasin ini agak panas nih, Kak Aldo dan juga Kak Dimas. Untuk Kalimantan Selatan ya, seperti Indonesia tahu, sekarang lagi kurang baik. Tapi kita tetap seru-seruan bareng untuk promokan film Aplikasi Iblis ini, oke?
6: Setuju.
5: Oke. Mungkin... Amin, semoga teman-teman juga baik-baik ya dimanapun teman Pro 2 berada. Aku mau ngobrol sama masing-masing dari Kak Dimas sama Kak Aldo dulu ya untuk gantian ya ngobrolin seputar Aplikasi Iblis. Ini menjadi penyutradaraan pertama film horornya Kak Dimas Anggara, betul ya Kak ya?
6: Iya, betul.
5: Oke, nah untuk Aplikasi Iblis ini kan membawa cerita tentang seseorang yang mencoba kembali terhubung dengan orang yang sudah meninggal ya. Dari awalnya kenapa sih Kak Dimas kepikiran gitu untuk menyatukan supernatural dan juga teknologi gitu? Mungkin ada dapat ilham dari mana? Boleh diceritain ya?
6: Boleh. Saya dapat ilhamnya pada saat saya lagi tahajud malam, sembilan tengah malam tuh. Nah, terus pas lagi berdoa, tetap kayak, kenapa gak kita gabungkan aja nih teknologi dengan logika horor sekarang?
5: Gitu. Aku udah mulai percaya tadi ya.
6: Idenya dari mama saya.
5: Oh iya.
6: Idenya dari mama saya. Terus memang, misalnya kita mikirnya tuh bagaimana caranya kita memberikan tontonan, hiburan yang fresh dan di era sekarang, karena memang teknologi kan udah jadi keseharian teman-teman ya, apalagi gadget gitu, susah lah orang lepas dari gadget kan.
5: Betul.
6: Jadi kita gabungkan atau lebih sama science dan horror.
5: Berarti mencari keunikan lagi nih Kak ya, dari dunia horornya di Indonesia sendiri ya sebagai produk filmnya.
6: Betul.
5: Oke, okay. Aku terakhir ngelihat Kak Dimas kan sebagai bapak-bapak zombie ya teman-teman. Sekarang udah menyutradarai film horor gitu. Apakah pengalaman-pengalaman menjadi karakter horornya Kak Dimas itu membuat Kak Dimas untuk kayaknya buat coba horor untuk first time ini ada niatan yang menarik gitu teman-teman? Kalau dari Kak Dimas sendiri?
6: Justru gimana ya, sebenarnya pasti ada lah ya, pasti ada yang saya jadikan referensi juga gitu. Tapi awalnya tuh malah justru mikirnya gimana caranya supaya kita berbeda dari yang aku udah pernah lakukan.
5: Betul, betul.
6: Karena malah justru jadi kayak gimana ya, jadi kayak referensinya untuk jangan sampai ini terlihat ke arah situ ya, ke arah itu sih.
5: Okay. Nah,
6: cuma memang jujur aja sih namanya juga karya ya, pasti penuh dengan referensi. Kalau fresh dari kita sendiri itu pasti akan susah, pasti kita butuh banyak referensi yang bisa membuat kita punya ide baru lagi gitu.
5: Berarti Kak Dimas melihat ada peluang inovasi ya dari genre yang satu ini gitu Kak Dimas ya?
6: Yes. Betul, keren kata-kata itu.
5: Alright. Dan juga kan ini ngegabungin romance ya sama horror supernatural gitu. Gimana sih Kak Dimas, ini mungkin agak early pertanyaannya, tapi aku penasaran untuk ngegabungin unsur romance sama supernaturalnya di film ini agar tetap seimbang tuh gimana Kak Dimas? Sebelum kita beralih ke Aldo ya.
6: Oke. Sebenarnya kalau menurut saya semua genre film itu pasti basicnya awalnya pasti dari si dramanya ini kan. Jadi drama itu lalu mau kita balutnya ke genre apa lagi nih gitu. Nah kita memilih untuk ngebungkusnya itu dengan genre horror dan action. Jadi dramanya yang menyebabkan dia akhirnya bertindak untuk ke actionnya sama akibatnya ada horornya gitu. Jadi karena percintaan ini si Arya, sahabat Laras, saking cintanya Arya, dia sampai terobsesi, butuh banget kehadiran Laras, sehingga akhirnya dia bertindak melakukan tindakan yang membuat dia nantinya efeknya ada dampak terornya gitu loh, sebab akibat loh.
5: I see. Berarti ini memang sebenarnya banyak yang relate juga sih, kayak mungkin nggak satu dua orang lah yang di Indonesia nih pasangannya mungkin udah tiada gitu kan ya Kak Dimas ya. Jadi ya, berharap
6: bisa pasangan,
5: bisa orang tua. Iya, bisa orang tua juga. Jadi punya harapannya kita nggak pernah tahu teknologi di masa yang akan datang mungkin benar-benar bisa menemukan kita dengan orang-orang tersebut ya.
6: Betul sekali. Apalagi kayak sekarang aja AI itu kan udah kita bisa meng-create sosok yang kita mau kan?
5: Betul, aduh.
6: Menyerupai kayak suaranya, looks-nya itu bisa menyerupai banget gitu. Makanya kita pasti, harapnya pasti akan di situ lah.
5: Si. Kita lihat lah filmnya nanti gimana. Aku pindah ke Aldo dikit ya, Kak Dimas ya. Mungkin Aldo bisa ceritain dikit nih sebagai Mas Bay. Karakternya gimana si Mas Bay ini dalam film?
7: Halo, oke. Okay. Jadi Bayu ini dipercayakan oleh Bang Dims juga pastinya, Bang Dimas Anggara ini menjadi karakter yang kita semuanya sebenarnya karakternya tuh kaya. Jadi ada Bayu, terus ada juga Mia pastinya dari Aulia Deas, ada juga Laras yang diperanin sama Dosma,
5: ada Arya ya.
7: Arya, ya kan, sama Junior. Tapi lebih kesinambungan semuanya tuh perbedaan karakter tuh lumayan identik karena Mia dengan keuletannya dengan ilmu-ilmu yang dia punya, cuman si Bayu juga itu punya ilmu yang dia percaya dari keturunannya, mungkin ilmu-ilmu dia tuh sosok yang mendukung Arya sebagai sahabat yang kalau misalkan emang lu mau lakuin apa, yaudah lu lakuin deh. Apa yang lu mau, gua akan dukung. Misalkan kayak okay, kalau pengen lu coba si A, yaudah gua akan coba cari tahu juga. Cuman kalau misalkan si Mia Arya pengen coba si A, aduh cari tahu dulu dong, nanti yang pasti nantinya takutnya kan ini bisa membawa apa nih, bawa apa ke kita semua. Cuman Bayu itu kayak yaudah kalau misalnya emang itu nanti membawa apa ke kita, yaudah apanya kita harus terima dulu nih, tapi yang penting kita udah cobain dulu.
5: I see.
7: Nah, cuman persahabatan ini tuh terlihat rame karena bertiga nih lumayan bareng terus, Bayu, Laras dan juga Bayu, Mia dan juga Arya.
5: I see. Oke. Okay. Masih ingat gak Aldo gimana Kak Dimas nge-breakdown karakter kamu terus ngejelasin ke kamu gitu?
7: Nah, untungnya Bang Dimas itu juga memberi kita semua juga ada acting coach dikasih sama Mbak Ruth Marini. Jadi percayakan juga untuk bisa nge-breakdown satu persatu dari pace ngomongnya.
5: Ini Mbak Rosmarini ya tadi?
7: Intonasi.
5: Oh, si yes. si iblis Bang juga Karim. Ternyata di film lain ya.
7: Itulah. Itu kalau kita udah ketemu sama sosok ratu of horror ya.
5: Betul, betul, betul.
7: Karena ada mulu gitu.
5: Oke. Okay.
7: Baru kemarin ini di film-film horror Indonesia ya.
5: Mm-mm.
7: Jadinya kita juga bisa nanya langsung sama Baru ini dan juga tanya langsung sama Bang Dimas Anggara tuh kita maininnya seperti apa. Nanti takutnya kita tuh juga diperbebaskan untuk bawain itu mau seperti apa. Cuman karena ada boundaries ya pastinya ada director jadi bisa kayak oh nanti lu boleh lu coba kayak segini. Tujuannya di scene setelahnya tuh kayak seperti ini gitu.
5: I see. Si Bayu sama Aldo ini
7: ngomongnya
5: aman, paham. Si Aldo sama Bayu ini sebenarnya deket enggak sih secara kehidupan atau karakteristik gitu? Ayo.
7: Deketnya.
5: Asal enggak spoiler ya.
7: Ada. Adalah,
5: adalah pokoknya ya. Sebagai sahabat yang baik mungkin ya, yang care sama temennya. Betul. Gitu sama Arya teman-teman ya.
7: Benar dan suka dengan hal-hal Indonesia. Wah. Kultural tuh kayak, wih keren nih gitu.
5: Kak Dimas kan tadi senyum-senyum, kayaknya biar takut ada spoiler-spoiler dikit gitu ya Kak Dimas. Kayak menjaga apakah ini akan ada pembocoran nih dalam interview ini. Gak ada teman-teman ya, santai.
6: Gue malah justru perasaannya kayak Bayu jujur gak nih, Aldo jujur gak nih, Aldo jujur gak nih, Aldo
5: jujur gak nih. Iya. Soalnya Kak Dimas tahu banget nih Aldo gimana gitu ya. Iya. Nah terus
7: tapi contohnya makanya tadi kan nanya muter-muter gak?
5: Aman ini kan jadi apa ya salah satu film apa? Bisa dibilang film yang fresh juga kan aplikasi iblis ini kita bilang horror dan teknologi gitu. Tapi sebenarnya walaupun aku dan teman-teman mungkin percaya ya Kak Dimas ya, mungkin balik ke Kak Dimas lagi nih, semua film itu punya pesan yang ingin disampaikan gitu. Bagaimanapun perilaku tokohnya, bagaimana scene berjalan dan juga visual apa yang ditampilkan gitu. Tapi kalau dari Kak Dimas sendiri secara pembangunan ketakutannya nih bakal dari sisi apa nih kira-kira untuk film yang satu ini? Apakah dari sosok-sosoknya kah? Atau intensitas alurnya kah? Atau karakteristiknya kah?
6: Ini pertanyaannya sulit juga ya. Sebenarnya itu dari semuanya. Jadi pasti teror itu terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh karakter tersebut. Jadi dia mendapatkan akibatnya seperti itu. Ya gitu kan. Jadi karena si masing-masing karakter kan punya kekuatannya masing-masing dan punya tujuannya masing-masing kan. Jadi kayak si Bayu dia juga mendapatkan teror karena perbuatan dia juga, karena karakternya dia yang dia lakukan. Begitupun juga Arya dan Mia, mereka juga kena masing-masing juga kan karena tindakan yang mereka lakukan. Sama halnya kayak misalnya contohnya gimana ya, kayak misalnya kita dengar cerita gitu, di situ katanya nggak boleh muterin pohon 3 kali, nanti ya misalnya contoh kan, atau kita tindakan kita lakukan, berarti kan kita efeknya dapat terornya kan?
5: Betul. Misalnya gitu. Ada sebab akibatnya Kak Dimas ya?
6: Sebab akibat, iya betul, kayak gitu aja, gitu sih sebenarnya sih. Ya. Dan kalau dari alur cerita juga pasti berharapnya. Intens ya kita, aku berharapnya sih nanti penonton bisa nggak merasakan draggingnya juga gitu, bisa enjoy lah melihat alur proses ceritanya mudah-mudahan.
5: I see.
6: Kalau lumayan tense juga sih.
5: Okay. Merasakan naik roller coasternya lah di film aplikasi iblis ini ya, Kak Dimas ya.
6: Iya.
5: Alright. Dan kalau misalkan ini kan Aldo memerankan Bayu ya. Sebenarnya kalau Aldo jadi Arya ada punya perasaan tersendiri nggak? Karena aku yakin sih Kak Dimas ya, Kak Dimas yang bikin cerita ini juga kayaknya semua orang yang ngerasain Arya tuh relate deh untuk melakukan hal tersebut mungkin ya. Walaupun kita belum nonton filmnya teman-teman ya.
6: Karena menurutku kita ini aja ya, apa logikanya aja. Karena setiap manusia itu kan adalah pejuang ya.
5: Betul.
6: Jadi kita akan memperjuangkan sesuatu yang kita cintai dan kita inginkan gitu kan. Nah hanya jangan sampai kita berjuang dengan sesuatu yang salah aja.
5: Yeah.
6: Nah, pasti banyak banget anak sekarang yang merasakan posisinya sebagai Arya sih menurutku ya. Karena aku pun juga sebenarnya mungkin akan sama seperti Arya kalau aku ditinggal oleh kekasihku ya.
5: Benar-benar. Tapi emang ketika seseorang udah fight tuh bener atau salahnya tuh bisa jadi bias nggak sih Kak Dimas?
6: Ya itu dia.
5: Terus saya dalam film ini kan.
6: Kita kadang-kadang jadi kayak yang menurut kita itu semua bener aja. Jadi belum tentu orang lain bisa ngeliatnya sama dengan kita.
5: Iya,
6: bener banget.
5: Yang penting gue gua fight lah ya buat apa yang gue pengen gitu ya. Kalau Aldo sebagai sarjana ekonomi nih, yes. Dia ini udah pada pakai filter guys di labnya. Kalau ngerasain jadi Arya gimana Bang Aldo? Kalau memerankan Arya gitu tiba-tiba, apakah kamu akan berpikir secara logis atau memang fight aja buat apa yang dipengen gitu?
7: Sebenarnya pikiran logis atau nggak logis itu kan setiap orang. Kekuatan mental dan pikirannya kan tergantung environment ya. Menurut sosok Aldo sih.
5: Betul.
7: Environment itu sangat mempengaruhi bagaimana kita akan menjadi sosok kedepannya gitu loh. Nah, kalau tapi dengan kata dengan perasaan yang Arya rasain sih, iya, kenapa enggak kalau dicoba dulu.
5: Betul, gitu. Itu dia.
7: Karena memang something yang kita pengen dapetin tuh harus ada pengorbanan dulu kan, asalkan tidak menimbulkan korban.
5: Walaupun korbannya diri sendiri gitu ya.
7: Iya. Kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting diri sendiri dulu yang kena, yang penting gue yang ngerasain, gue yang kena tulah. Cuman at least apa yang pengen dirasain tuh bisa di-achieve dulu.
5: Ya
7: nggak sih, kayak perasaan ditinggal orang meninggal terus kayak, aduh pengen ngobrol lagi deh sebentar gitu tau. Berapa jam kek, atau berapa hari kek.
5: Berapa menit bahkan ya, kalau bisa dibayar, dibayar tuh ya Bang.
7: Iya.
5: Ini biasanya.
6: Bisa dapet sih, kangen banget tuh.
5: Iya.
7: Iya, rindunya udah rindu beratnya, Pol.
5: Apalagi udah banyak tuh lagu-lagu tentang kerinduan gak ya. Kayak kalau misalkan bisa dibayar mah dibayar untuk ketemu orang yang dirindu. Tapi gak bisa ternyata teman-teman ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah yang dirindukan oleh Arya ini benar-benar sosok yang memang hadir ketika itu? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya. Tapi kita nonton trailernya dulu teman-teman. Boleh ya? Oke, ini dia trailer untuk aplikasi Iblis, teman Pro 2.
8: Aku kangen sama kamu, Arya.
9: Pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi ditemukannya jasad seorang perempuan.
10: Menurut salah satu pelaku yang berhasil kami tangkap, mereka hanya berniat merampok pada awalnya. Tapi mereka malah menghabisi korban karena korban ini mencoba melawan.
11: Arya! Kurungan saya! Sekarang!
12: Gue masih kepikiran Lars.
11: Lu sampai kapan sih mengurung terus kayak gini, Bre?
12: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gue aja masih gak tahu emang kalau Lars udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
11: Dia ada aplikasi baru nih lewat nih.
13: Lagian zaman sekarang ngomong sama arwah via aplikasi, gak masuk akal.
14: Kalau kamu cinta sama aku, buktiin dong.
12: Will you marry me?
14: Kamu gak mau ngasih mereka pelajaran pakai tangan kamu sendiri.
13: Kok ada 13?
12: Satu dari kita, Adil.
13: Ternyata ada beberapa orang dari luar negeri yang udah bikin artikel soal aplikasi I Let You In. Mereka semua percaya kalau aplikasi itu bisa membuka portal iblis, mempengaruhi user untuk menuruti semua kemauannya mereka.
11: Gue gak seharusnya ngelakuin ini.

0: Okay, itu dia Tompro 2. Trailer sekarang itu ditonton langsung ya teman-teman, walaupun juga udah tayang di beberapa channel YouTube untuk aplikasi Iblis. Nah, kita udah kedatangan iblis-iblisnya nih pagi hari ini. Gak bercanda teman-teman ya. Ada masih bareng Kadimas dan juga Aldo. Sebenarnya aku penasaran ya, ketika syuting atau mungkin in reality gitu, sebenarnya yang takut-takutan tuh si case-nya apa sutradaranya sih kira-kira nih?
1: Case-nya fix banget case-nya.
2: Ini udah jelas di mana-mana sudah dibahas kalau misalnya sutradara kita adalah orang yang pertama kali bikin horor gara-gara dia tidak pernah mau nonton horor sama sekali.
0: Oh, fun fact nih teman-teman. Oh, emang apakah benar? Apakah benar kali Mas seperti itu?
1: Iya benar. Karena saya tuh penakut. Apa ya? Takut gitu lah, apa ya, gimana ya, kira-kira males ya, tapi gimana sih kalau nonton film horor, jadi kebayang gitu loh, bisa sampai 2 minggu, sebulan, kebayang setan itu kayak gimana gitu, jadi gak suka, gue takut.
3: Iya nonton.
0: Ada tipikal memang orang-orang yang seperti itu, tapi malah ngegarap horor ya guys ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin.
2: Tapi kayaknya harus tahu. Tapi kayaknya harus tahu, kita tuh ada pas lagi di set itu tuh, ada sosok yang tadi tuh, yang lewat, gitu
0: kan, lari.
2: Dia tuh bener-bener gak mau ngeliat secara deket, kalau misalnya dideketin ke Bang Dimas, mau ditendang, parah gak?
0: Itu termasuk dalam directing Mas, nendangnya itu. Tapi sebenarnya horror ini kan selain memang sebagai pemikat film juga, sudah pasti Kak Dimas memilih horror sebagai cara deliver untuk story-nya dong, gitu kan ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi ini ada semua alasan lah gitu teman Pro 2 sampai mungkin gore-nya. ini nanti jangan dianggap sutradaranya psikopat ya guys ya. Ini memang filmnya memang seperti itu bentuknya. Tapi kadang ada beberapa
1: penulis skenarionya tuh.
0: Oh, nah, itu tuh penulis skenarionya. Tapi menariknya teman Pro 2, kita setelah nonton trailer tadi udah lumayan sedikit tahu lah ya tentang bagaimana nanti challenge yang akan dilewati oleh Arya dan teman-teman gitu ya. Kalau sama Aldo dulu deh. Tadi kan katanya sutradaranya ini penakut nih. Kalau ya. di lokasi syuting sebenarnya menyeramkan kah atau malah lebih fun gitu daripada di filmnya?
2: Sebenarnya sih ada aja tragedi ya. Cuman lebih kenanya ke Mia, karena kalau mungkin menurut Aldo nih ya, kalau karena Aldo senang dunia halal kayak gitu, jujur seru gitu kayak buat Aldo tuh. Something yang fun, kayak kalau ada gangguan tiba-tiba ada batu kelempar.
0: Penasaran orangnya ya?
2: Iya, padahal belakangnya hutan gitu, terus kayak, wih, mau kenalan kali ya gitu, ngomong ke DOP-nya namanya Bang Rama Cabe. Nah, Bang Rama Cabe itu tuh juga yang kayak, ya kali ya, setannya kita ajak nongkrong aja kali ya. Boleh sih, asik sih.
0: Itu nggak berlaku sama Kak Dimas ya, gitu. Tidak berlaku itu. Nanti takutnya
1: tapi gue dengar ceritanya ya.
0: Tapi screeningnya pasti ditonton dong Kak Dimas, nggak mungkin gak ditonton dong screeningnya. Setakut-takutnya nonton film horor ya.
1: Ada yang kita
2: gedung Dimas. Wah itu sampai kayak tiba-tiba mual, nggak out of nowhere, bener-bener tiba-tiba Aldo mual. Karena mungkin kayaknya terlalu berisik kali ya, jadi sosok yang Bayu ini berisik banget gitu kayak misalkan, duh diem gak nih manusia satu. Tapi akhirnya muntah-muntah gitu.
0: Ya, tapi ya, memang
2: katanya itu ada yang mencoba untuk masuk, cuman kayak gak boleh gitu.
0: Ada aja pastilah kejadian-kejadian kayak gitu teman-teman ya, namanya kita kadang numpang di tempat orang gitu ya. Ataupun bikin hal-hal yang mungkin mereka familiar. Wah keluarga saya nih mungkin ya. Padahal bukan.
1: Temen gue ini biasa
2: nih. Bukan. Iya. Ketemu setan nih.
0: Ternyata sutradaranya. Temennya kayak setan. Dan ini buat Kak Dimas juga sih. Apa sih yang Kak Dimas perhatiin buat karakter Aldo gitu? Ada treatment khusus gak untuk apa yang disampaikan Aldo di film ini gitu? Nah aku penasaran sih sebagai posisi Aldo di sini ya.
1: Jadi sebenarnya karakter Aldo itu dia menjadi tokoh kunci juga, yang di mana sebenarnya karakter dia itu apa ya, bisa dibilang karakter yang menghidupkan dan juga karakter yang membuat suasana di kehidupannya Arya itu berwarna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi benar-benar karakter Aldo itu memang kayak, "Dok, lo maininnya begini ya, seperti yang lo imajinasi lo juga, cuman jangan terlalu ke arah sana karena nanti lo akan melakukan hal ini nih, aduh begini nih, lo punya tujuan ini nih." Jadi okay, biarkan itu buat diri lo sendiri yang tahu tujuannya, kita penonton biar kita yang menelaah sendiri juga nantinya, menilai sendiri. Jadi, tinggal bagaimana caranya Aldo bisa menyampaikan tujuannya itu apa ya bilangnya ya, di mata penonton tuh jadi kayak, "Oh gini dia tuh ternyata." Oh gitu. Jadi biar penonton sendiri yang menilai ya nanti.
0: Asik asik, ada teaser dikit nih teman-teman ya. Tapi sekarang kenapa?
2: Enaknya di Dark sama Bang Dimas adalah karena Bang Dimas itu juga aktor. Betul. Jadi penyampaiannya tuh enak.
0: Iya.
2: Karena maksudnya bukannya sutradara itu gak enak ya nyampeinnya, cuman kayak karena Bang Dimas itu aktor, jadi penyampaian untuk kayak maksud tujuannya tuh dia udah yang kayak beda skrip. Dari skrip itu kita tahu kenapa di scene ini nanti ada flashback kayak gini, nanti habis flashback dari scene ini. Itu tuh detailingnya enak.
0: Oke. Okay. Karena iya semuanya director yang bagus kan, director yang paham ya apa alasan yang terjadi di semua screen ya teman-teman. Jadi mungkin itu juga yang jadi acuannya Kak Dimas karena pernah jadi, enggak pernah sampai sekarang teman-teman ya. Maaf saya koreksi.
2: masih
0: jadi aktor. Dan masih banyak fansnya teman-teman ya. aku siaran hari ini loh. Dititipin salam loh. Tolong ya salam sama mantan aku. Mantan kamu siapa? Emang Kak Dimas semua mantan semua orang.
1: Mantan aku cuma satu.
0: Oh iya, fun fact nih. Bukan yang di set kan yang menghantui teman-teman bukan? Oke, okay. Tapi itu berarti yang mungkin pernah dirasain sama Kak Dimas ya sebagai aktor gitu. Bagaimana didirect oleh director dan bagaimana seorang aktor menerjemahkan itu, kayaknya, oh kayaknya dari yang kemarin aku pernah alami untuk ngedirect kamu tuh kayak gini deh enaknya gitu kan ya Kak Dimas ya.
1: Iya, karena kayak kadang-kadang kan namanya kita baca dan kita mainnya imajinasi kan, takutnya karena setiap orang setiap membaca dia punya imajinasi masing-masing, pasti tuh punya interpretasi masing-masing kan.
0: Betul.
1: Kadang aku tuh pernah ngalamin soalnya pas begitu dari pasti aku tuh kayak nanya lagi kan, sorry pak gimana pak, boleh diulang apa, takutnya salah nih interpretasinya, soalnya kita sharing kan diskusi itu. Jadi aku kayak, oh karena aku selalu bertanya dan aku suka menanyakan lagi, memberikan contoh juga, kayak gini gak sih maksudnya? Jadi itu aku coba terapkan ke teman-teman juga. Dan tapi untungnya, mereka ini cast, ya, semua cast yang di aplikasi Iblis, mereka tuh semua udah punya, bukan, aku gak pernah bilang itu basic ya, tapi
0: blueprintnya
1: mereka tahu, benang merahnya mereka tahu semua, karena mereka jauh ngebedahnya itu lebih dalam daripada aku sebenarnya pas aku dengan dari sisi mereka. Jadi kayak, wah gila nih, mereka udah dalam, gue jadi malu.
0: Tapi emang salah satu kewajiban aktor juga gak sih Mas untuk jadi proaktif ya Kak Dimas ya?
1: Iya betul.
0: Bukan cuma kayak disuapin sama director, kamu gini ya ngikutin nanti improvisasinya seadanya, dan itu bakal jadi hal yang basic banget buat ditonton gak ya?
1: Dan kita juga penonton pun juga pasti ngerasa kayak, ini kok kayaknya enggak, ini ya kayak enggak masuk sama temennya ya.
0: Enggak natural ya, kayak disuruh orang gitu ya.
1: Katanya sahabat, tapi kok kedekatannya enggak kelihatan ya. Kayak begitunya lah.
0: Oke. Okay.
1: Itu penonton yang ngerasa. Okay.
0: Berarti Aldo harus melewati tahapan memerankan zombie biar jadi aktor papan atas ya.
2: Amin.
0: Semoga udah verified.
2: Mas akan bikin film lagi.
0: Amin.
2: Terus ada zombinya.
1: Amin. Akibat
0: telepon. Iya. Dan ini juga menjadi cerita di balik layar lah pastinya ya, apa yang didirect sama director, apa yang dalami aktor gitu, hubungannya gitu. Nggak ada pasti ya kayak aktor tuh pengen setelah didirect scene-nya habis terus ditinggal gitu, pasti mereka pengen selalu terhubung gitu Kak Dimas ya.
3: Ya, betul.
0: Dengan direkturnya gitu, Tonton Pro 2. Oke. Okay. Kalau ngobrolin aplikasi iblis, mungkin kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan film ini dari Kak Dimas dan Kak Aldo, kira-kira apa ya?
3: Kalau aku pengorbanan.
0: Asik, pengorbanan. Beliau udah siap banget nih kayaknya nih tadi malam tadi. Kalau Aldo gimana, Aldo?
2: Kalau aku satu kata. Mm-mm. Dajjal.
0: Apa itu?
2: Dajjal.
0: Oh, Dajjal.
2: karena ibaratkan ya, maksudnya kalau misalkan kita dari segi pelajaran bahas Dajjal dan fitnah Dajjal, mata satu. Ini tuh handphone kan kayak mata satu.
0: Asik. Udah sarjana ya, ini tapi, nih, pindah ke sarjana Islamologi nih.
2: Iya kan? Maksudnya bisa banyak fitnah dari sini.
0: Betul.
2: Bisa ada hujatan-hujatan yang bisa bikin orang stres.
0: Betul.
2: Banyak juga harus yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin kayak download aplikasi, tapi harus bayar. Karena ada pengorbanan. Ada main Mobile Legends di sesi. Jadi itu kata mewakili Dajjal.
0: Kayaknya aplikasi iblisnya lebih ke Mobile Legends itu, guys.
2: Halo.
0: Halo. Oke. Ada pertanyaan nih, Kak, dari YouTube.
2: By the way, nge-lag
0: ya? Nge-lag dikit-dikit, tapi oke. It's okay, masih aman. Kita sampein ada pertanyaan dari YouTube ya. Kak Dimas mau nanya dong, katanya dari Dimas Deden. Dalam produksi film ini, hal apa sih yang paling challenging gitu? Dan bagaimana Kak Dimas bisa sekeren ini? Tuh, pertanyaan kedua tuh kayaknya nyelip-nyelip gitu ya, teman-teman ya. Gimana? Apa yang challenging untuk ngedirect film ini? Apakah membangun setnya atau dunia si aplikasi ini gimana?
3: Iya. Semuanya sih, kalau dari sisi aku ya. Hmm. Dari sisi dunia yang mau aku ciptakan di film ini tuh seperti apa, dari warnanya, terus juga dari sebuah aplikasinya bentuknya seperti apa sih, itu juga sangat penting buat aku. Terus abis itu juga belum lagi setan itu kan kita nggak ada yang tahu bentuknya seperti apa.
0: Betul.
3: Setan bisa menyerupai apa aja. Salah satunya AI. Terus gadget mungkin itu balik lagi tergantung kitanya bijaksana menggunakannya seperti apa. Jadi aku mau coba menggambarkan bahwa iblis itu bisa berbentuk apa aja dan bisa jadi siapa aja. Jadi itu tantangan utama, karena kadang-kadang kita percaya yang setan ya pasti pocong gak sih, pasti
0: kumilalak gak sih, yang familiar ya kayak.
3: Jadi kita sampai lupa kalau misalnya ini gadget pun bisa menjadi sebuah setan loh, karena dengan kita sibuk main gadget, kita bisa lupa untuk ibadah kadang-kadang. Jadi kadang ya itu juga setan bagiku gitu. Bisa jadi seperti saking kita cintanya sama orang, manusia kasih kita, dia bisa membawa dampak yang negatif juga buat kita. Jadi di sini kita menggambarkan iblisnya itu secara global, mulai dari gadgetnya, terus juga mulai dari siapa dia yang berbentuk seperti apa, gitu-gitu kita kasih global, karena dia bisa berbentuk apa aja sih. Itu tantangan buat aku juga.
0: Mungkin
3: dalam alur cerita jangan sampai dragi juga sih ya.
0: Iya betul.
3: Gimana enak penonton bisa menikmatinya.
0: Itu PR directing banget sih kayak, apalagi di post pro ya. PR-nya lumayan. Itu teman-teman capeknya, pusingnya ya. Aduh. Ini kayaknya cuttingannya sampai sini aja deh. Aduh. Dan lalainya. Tapi kayaknya bentuk iblis atau setan yang paling familiar di kita, kayaknya kalau di aku sih teman yang belum bayar utang salah satunya ya. atau lalainya. Tapi di film ini kayaknya juga dalam bentuk orang yang mungkin kita kenal ya, Kak Dimas ya, atau yang kita sayang. Bisa jadi kan?
3: Iya, betul.
0: Oke. Jadi pertanyaannya, apakah sosok yang datang kepada Arya ini adalah memang sosok yang dia inginkan atau hal lain gitu? Nah, ini boleh dijawab atau boleh ditonton?
3: itu aku mau jawab, tapi kayaknya lebih seru kalau nonton dan mereka menilai sendiri deh.
0: Asik.
3: Gimana? Setuju ada.
0: Ya, ya. Kita juga nggak tahu ya, ini yang di depan aku apakah Kak Dimas atau Aldo nih, aku juga kurang tahu teman-teman. Pokoknya kayaknya AI ya. Nih semuanya. Orang 3D banget ya teman-teman. Oke, terakhir deh di Prome. Halo, halo, halo, halo, Aldo. Putus-putus WhatsApp aja ya. Boleh. Boleh dong dipromoin teman-teman dari Kak Aldo atau Kak Dimas untuk promo filmnya yang akan tayang bentar lagi nih guys. Jadi aku enggak sabar juga sih buat nonton ya.
3: Ayo dong teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton film Obligasi Iblis. Mulai tayang tanggal 15 Oktober 2026 di bioskop kesayangan kalian, di bioskop yang ada di Indonesia dan dekat rumah kalian, sok atau monggo, jangan lupa nonton. Yep. Jadi kalian bisa relate.
2: Betul. Pokoknya sekali lagi untuk nonton warga Banjarmasin, pastinya kita bakal meramaikan bioskop dengan kedar-deroran di dalam situ.
0: Oke.
3: Okay. Katanya Aldo mau sana. Aldo katanya mau ke Banjarmasin.
2: Amin.
0: Amin. Semoga bisa mampir ya teman-teman ya. Dan amin. Siapa tahu ada teman-teman yang memang menantikan film ini udah dari 2025. Jadi ditunggu dari 15 Oktober 2026 akhirnya tayang juga teman Pro 2. Kita lihat bagaimana directingnya Kak Dimas di film horor pertamanya dan juga perilaku nakalnya Aldo dalam film ini gitu ya. Oke, see you, thank you Kak Dimas, Aldo. See you. Sukses filmnya ya.
2: Terima kasih semua.
0: Sampai bertemu di bioskop-bioskop favorit kamu. See you.
2: Yo.
0: Oke, waalaikumsalam. Itu dia teman Prodo untuk director ada Kak Dimas Anggara. Banyak fansnya kayaknya yang titip salam hari ini. Jadi aku sampaikan secara general aja dan juga Aldo juga dari beberapa fansnya juga udah disampaikan salamnya teman Prodo. Keep tuning. Jangan lupa juga untuk nonton nanti filmnya yang bakal tayang di 15 Oktober 2026 di bioskop favorit kamu. Eda pamit. Sampai ketemu lagi di Santai Siang edisi berikutnya.
4: Santai Siang. FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
6: Lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
7: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
6: Mantap. Sebulannya berapa?
7: 30 hari.
6: Intermezzo. Temanmu kirim lagi tuh di grup.
7: Yang mana?
6: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
7: Ini mah clickbait deh.
6: Dia udah baca belum ya?
7: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
6: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
7: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
6: Biar gak asal nyober ya?
7: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
6: Jadilah pengguna digital yang bijak.
7: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
6: sebelum membagikannya ke orang lain.

Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman produser, selamat sore. Senang sekali bisa nyemenin kamu ya di WUSH sore hari ini. Waktu ngobrol sore hari pas banget nih di akhir bulan banget, di tanggal 30 September 2026. Gimana nih kabarnya yang sekolah-sekolah hari ini? Masih PJJ ya mungkin ya sebagian teman produser ya. Tapi besok udah mulai mungkin diberikan opsi ya. Ada dua opsi, ada yang PJJ atau memang PTM. Tapi ada juga memang sekolahnya yang membijaksanai yang mungkin tetap PTM, tapi kalau memang wilayahnya yang lebih terdampak akan karhutla, itu bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah atau wali kelas biasanya ya, untuk masuknya lebih dari jam normalnya gitu. Misalnya kayak normalnya jam 8 pagi, bisa jam 9 mungkin bisa. Kayak gitu ya teman pro 2 ya. Ya apapun itu, semoga itu adalah pilihan yang terbaik ya. Nanti kita update lagi deh informasi lokal lainnya di Kalimantan Selatan. A single

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih sama Linda tentunya ya. Di sore hari ini kita pengen update dulu nih informasi-informasi di Kalimantan Selatan lainnya. Ada apa aja nih informasi kita sore hari ini, teman Pro 2? Banyak banget sih informasinya ya. Dan untuk kamu yang juga mendengarkan RRI Pro 2 Banjarmasin, teman Pro 2 ya, di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi

RI digital. Dan untuk itu teman Pro 2, terkait akan dampak karhutla nih masih ya teman Pro 2 ya. Yang mana aktivitas di stasiun riset Bekantan Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berpotensi mempengaruhi kondisi kawasan konservasi dan Bekantan yang berada di dalamnya. Founder Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rizky, mengatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga kondisi kawasan tetap kondusif sekaligus memastikan Bekantan tetap aman.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Produa, kabarnya Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin telah memantau langsung kemarin itu terkait pengolahan air bersih PAM Banjarmasin di kawasan Pramuka ya. Dan pemantauan ini juga untuk memastikan ketersediaan air baku di IPA 2 tersebut. Sejak beberapa hari lalu, pihak PAM Banjarmasin mendistribusikan air bersih non-konsumsi ke beberapa kawasan di Banjarmasin. Namun banyak pelanggan yang mengeluhkan hal tersebut, hingga PAM Banjarmasin menyetop kembali penyaluran air non-konsumsi tersebut mulai Selasa kemarin. Untuk di IPA 2 di kawasan Pramuka juga hanya bisa menghasilkan sekitar 30% ya, bagi seluruh pelanggan PAM Banjarmasin, sehingga penyaluran air bersih ke pelanggan masih akan tetap terbatas pada jam-jam tertentu. Soalnya untuk produksi di IPA 1 untuk sementara belum bisa dilakukan karena kadar garam yang masih cukup tinggi.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
3: jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Masih bersama Produa.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 nih ada juga nih informasi lainnya juga. Ya, masih dari Kota Banjarmasin. Dikira persoalan padam listriknya udah kelar ya, ternyata masih ada nih. Sorry banget nih informasinya kurang mengenakan. Terjadinya kendala kelistrikan teknis yang kini sedang dalam proses perbaikan di wilayah Kalimantan Selatan PT PLN, UP3 Banjarmasin, WLP Ahmad Yani, dan WLP Lambu Mangkurat menginformasikan kembali adanya pemadaman listrik di sejumlah wilayah pada hari ini. Pemadaman listrik ini dijadwalkan kembali berlangsung pada hari ini Rabu 30 September 2026 dengan durasi beberapa jam, berlangsung mulai pukul 10 tadi hingga tengah malam pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah yang terbagi menjadi beberapa sesi. Adapun masih berlangsungnya pemadaman listrik bergilir dipaparkan oleh PLN terjadi lantaran adanya gangguan kelistrikan.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, nih masih ada lagi informasi lainnya teman Produa ya di sore hari ini. Ada apa lagi nih informasinya, apalagi terkait akan, oh iya nih masih kemarau juga ya teman Produa ya. Ternyata kemarau yang panjang ini bukan hanya berdampak pada karhutla, tapi juga biaya pangan juga, termasuk harga beras juga di pasaran katanya ikut bergerak naik. Dan tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah nih teman Produa. Pedagang memperkirakan kondisi ini belum akan segera berakhir karena sebagian petani belum memasuki masa panen akibat kemarau. Harga terjadi kenaikan pada sejumlah jenis beras, baik produksi lokal HST maupun beras yang didatangkan dari luar daerah. Dan kenaikan paling terasa pada beras lokal yang kini dijual lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Aduh, makin pusing gak nih dengan indeks ekonomi gitu ya teman Produa ya. Ya. Ya sudahlah.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas meminta masyarakat menghentikan penyebaran video dokumentasi penyelaman KM Virgo Transport 8 tanpa sensor di media sosial. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga privasi serta menghormati perasaan keluarga korban yang tengah berduka. Sebelumnya marak rekaman visual tanpa sensor beredar di jagat maya dan sempat memicu keresahan di tengah publik. Kasubag Umum Basarnas Banjarmasin Budiono menghimbau ke pengelola akun medsos dan masyarakat agar segera menghapus postingan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Suasana haru menyelimuti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada sore kemarin. Petugas Pangkalan TNI Angkatan Laut Kanal Banjarmasin memberikan layanan pendampingan psikososial. Pelayanan pendampingan ini diberikan untuk meredakan kepanikan dan beban emosional keluarga korban KM Virgo Transport 8. Tim psikologi TNI AL diterjunkan langsung menghampiri satu persatu keluarga korban yang setia menanti di area pelabuhan. Pendampingan ini dipimpin oleh Letda Laut Graciela Florence Kusila bersama Kapten Laut Budianto.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2 di sore hari ini, yang mana perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya luar. Hal ini disampaikan oleh Akademisi Universitas Hamengkurat ULM Banjarmasin, Reza Pahlevi, jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Kondisi ini membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktek dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wush, waktu ngobrol sore hari. Bahas apa ya enaknya sore ini? Ya udah, pastinya yang seru sih ya. Gak bakal ya gak seru. Masa gak bahas yang gak seru gitu kan? Makanya dengerin terus 95,2 FM di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital.

Sobat Pro 2, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini siapa nih yang mahasiswa akhir nih, teman Produa nih. Jadi kali ini aku pengen bahas-bahas juga, nggak kurang, nggak lebih. Ini buat mahasiswa akhir sih tepatnya ya. Yang mungkin menjadi mahasiswa tingkat akhir nih bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi dan menunggu waktu wisuda. Di balik proses ini ada berbagai tekanan yang mungkin tidak selalu terlihat. Mulai dari tuntutan akademik, pola tidur yang berantakan, hingga kekhawatiran mengenai kehidupan setelah lulus. Berbagai tekanan yang muncul secara bersamaan juga dapat berkaitan dengan kondisi mental mahasiswa. Gak heran kalau masa akhir perkuliahan terasa melelahkan bahkan ketika seseorang sebenarnya sudah berusaha sebaik mungkin. Lantas, mental health yang sering dirasakan mahasiswa akhir tuh seperti apa sih? Kayak contohnya mungkin kondisi fisik dan batin yang terus-menerus terasa tertekan gitu ya, karena nggak kelar-kelar gitu teman-teman.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2. Ini kita masih ngebahas tentang ini ya. Apa namanya? Soal mental health, teman Pro 2 ya. Masalah mental health ini yang sering dirasakan mahasiswa akhir nih biasanya nih ya. Jadi kayak kondisi fisik batin yang terus-menerus merasa ditekan, terus juga apalagi jam tidur yang menjadi berantakan. Lalu tekanan dari orang sekitar terkait progres skripsinya. Udah sampai berapa nih? Kapan sidang nih? Bla bla bla. Itu ternyata pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah cukup sering terdengar, tapi sebenarnya pertanyaan ini tuh belum tentu diberikan dengan maksud buruk ya gitu. Tapi ketika pertanyaan yang sama terus muncul saat proses skripsi sedang mengalami kendala, tentunya ini sangat berasa banget dan semakin merasa tertekan mahasiswa akhir ini. Jadi kurang-kurangin deh nanya-nanya gitu teman Pro 2 ya, walaupun mungkin kadang bermaksud perhatian gitu ya, tapi kalau terus-terusan gitu ganggu juga nggak sih?

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
1: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

lagi teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana ya, gabung nantinya ke live TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Ada Linda yang nemenin kamu di segmen Request Time. So tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Request, Request Time. Teman terbaik.

Halo teman Produa, selamat sore. Senang sekali bisa nyapa kamu sore ini. Sore Lin Rain. Iya, bener sih Lin Rain ya. Rain tuh suaranya doang walaupun ya. Oke, okay. Oke teman Produa, selamat sore. Silakan yang mau request lagu favoritnya, boleh request di TikTok RRI Produa Banjarmasin ya. Boleh banget requestnya di TikTok RRI Produa Banjarmasin atau di WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Ini udah ada Noh hello. Kalau kemarin Noh gabungnya tuh malam banget, udah mau closingan gitu ya. Baru gabung sekarang seneng banget deh bisa gabung langsung di opening kita. Requestnya oke, Hara dulu nih. Sorti. Emang ada lagunya Hara Sorti? Masa sih? Gak ada cantik. Adanya jurus jitu celah hati malam kakak Lin dan kakak Arin. Siapa nih namanya? Alisa. Yang mana lagu Hara requestnya? Kok diam? Oke. Terus ada Kris Patih mengenangmu. Apa? Inggijar. Kris Patih judulnya mengenangmu. Oke deh. Oke, sama requestan darinya Kembang Sore yang request lagunya Bunga Maaf dong darinya Delantis. Oke, kita masukin nanti di playlist ya. So, silahkan yang mau request lagi, langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin.

Oke teman-teman berdua, kita lanjut ke requestannya Alisa yang request lagunya Hara. Katanya sih terserah, jadi aku pengen banget muterin lagu terbarunya Hara yang baru rilis banget di tanggal 25 September tadi. Judulnya Aneh Tapi Nyata, kita dengerin bareng-bareng abis ini ya. Terus ada Goodbye Felicia dan Stephanie Putri yang di request sama Sria lewat lagunya Bimbang.

tergila-gila banget sih sama lagu Haru satu ini juga, Aneh Tapi Nyata, yang baru banget dirilis ya. Yang mungkin suka aura-aura positive vibes itu pas banget sih sukanya lagunya Hara ya. Biar ya energi positifnya juga, era-era butterfly-nya juga berasa sih. Oke tuh, diberi gelar Bu Sio lagi nih, banyak banget nih gelarnya ya dari tadi malam. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2 ya. Muterin, oh iya belum diputer ini akhirnya jadinya lagunya Bimbang. Habis lagunya Goodbye Felicia, terus juga Tunggu Aku dari Good Morning Everyone ya, yang di request sama Dustin ya. Terus juga ada lagu darinya Pia yang request lagunya Overnight. Tiga lagu itu puterin dulu ya.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
2: Pro 2 request time.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Laras ya. Request lagunya Afgan Kacamata. Lagu setianya banget sih ya. Terus ada Rinjani juga tadi yang request lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Wih, mantep banget nih, seri-seri gini. Dengerin dua lagu ini.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, asik banget nih lagu pikirannya matang. Sematang apa sih pikiran kalian udah indis ekonomi? Ngebagi-baginya tuh udah matang banget udah ya, teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut ke requestan dari Nyayan ya. Yang mana request lagunya Salfriyadi dari Planet Lain. Terus ada Dina juga nih yang masih setia untuk ngedengerin lagu requestannya Kobe Junior, Tante Linda.

dikirim ke bumi. Itu karang orang sedih.

Oke, kita lanjut lagi nih ya untuk menikmati sore hari ini, dengerin lagu yang di request sama Bahrum di WhatsApp yang dengerin di RRI Digital. Bahrum ini dari Jakarta loh, selalu setia dengerin di RRI Digital. Thank you Bahrum ya. Selamat sore Kakak Linda, apa kabar? Kabarnya alhamdulillah ya. Semoga Kak Linda panjang umur, sehat selalu badannya, dilancarkan rezekinya serta usahanya, amin ya rabbal alamin. Doa baik kembali kepada yang mendoakan yang baik juga ya. Aku seizin di RRI Digital, terima kasih banyak Kak Linda katanya. Oke lanjut, ada coba tadi yang request lagi ya. Oh ini tadi si apa namanya Maco yang udah comeback ya, yang udah kembali. Kita puterin lagunya Titik Nadir ya, yang di request sama Maco gitu ya. Oke, kita puterin dua lagu dulu.

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Pro 2.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, terakhir requestan dari WhatsApp dari Iin yang request lagunya Payung Teduh featuring dengan Yamaha Live Load lewat lagunya Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. Thank you banget buat yang udah request dan gabung di request yang sore hari ini. Tetap setia terus di Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep neuro-linguistic programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku Awaken the Giant Within, karya Anthony Robbins.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Radio Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 19.18, lebih dari 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allah.

0: suci sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Prodi Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Prodi buat kamu yang udah stay tune pada pagi, malam hari ini ya. Sampai dengan ini malam dari tadi sore, thank you banget. Dan selanjutnya bakal ada Febri yang nemenin kamu. So, stay tune terus di Prodi Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I hope you have a safe life.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam. Yo, teman Pro 2. Dari jam 7 sampai nanti kelar pukul 12 kita bakal ketemu dengan Jaga Malam di STM ya, sampai tanggal malam aja. Kita enggak sampai subuh, teman-teman. Nanti ya kalau sampai subuh mah di Pro 1, tapi bulan puasa. Ngomong-ngomong bulan puasa, katanya 8 Februari ya, teman-teman ya. Nanti udah di spill-spill dikit apakah nanti kita bareng-bareng atau enggak ya, kita lihatlah aja ya nanti. Yang jelas barengan Febri, teman-teman, di jam 7. Komenin, kita akan bahas-bahas terkait yang lagi viral, yang lagi rame, atau yang emang lagi pengen kita bahas aja. Dan buat teman-teman yang pengen komen-komen atau ngebahas juga, boleh tuh gabung di sini barengan Febri ya, di 0811-5111-420. Dan juga bisa lewat media sosial kita di @pro2 menyermasin Instagram maupun TikTok, boleh di follow-follow dulu. Terus di jam 8 ketemuan sama musik live chat malam hari ini barengan Pro 2 Jakarta. Jam 9 nya ada community talk. Jam 10 boleh siapin lagu terbaik kamu untuk di request di TikTok kita. Anyway, kita bakal ketemu sama lagu-lagu terbaik juga buat teman-teman. Salah satunya Stephanie Putri dengan Appreciate, yang bakal nemenin teman-teman sebelum kita bahas komenin malam hari ini. Check this out.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Dahak dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Dahak terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada seorang dokter, teman-teman. Ini di komenin malam hari ini yang menjelaskan lebih takut katanya sama orang yang kurang tidur daripada orang yang diet nasi, teman-teman. Karena ternyata tidak mendapatkan cukup tidur ini bisa lebih mengkhawatirkan

Gimana menurut teman-teman? Boleh banget ya gabung di komenin malam hari di 0811 5111420, dan juga via Instagram ataupun TikTok kita di RRI_pro2Banjarmasin.

Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang

0: berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling, beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya? Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM,

Nah, dikomenin teman-teman, masih ngobrol-ngobrol terkait kenapa tidur ya, ini bahkan dokter aja dia lebih takut sama orang yang kurang tidur dibandingkan orang yang diet nasi teman-teman. Karena tidur itu penting banget, kurang tidur itu bisa bikin kita makan lebih banyak bahkan tanpa sadar. Jadi ada juga pasien-pasien dia nih yang bilang, dok saya udah diet, katanya nasinya udah dikurangi, tapi kok berat badan tuh susah turun. Nah, lalu ditanyalah kayak tidur emang berapa jam? Ternyata paling 4-5 jam kayak gitu. Di situ tuh teman-teman ternyata berpengaruhnya. Dan ini dari teman-teman yang komen-komen. Ini dari Yosua, untuk papaku yang kini sudah tidur untuk selamanya dan sudah tidak sakit lagi. Waduh. Tapi iya, orang kurang tidur juga mengundang banyak-banyak sekali. Banyak penyakit-penyakit yang kita nggak pernah tahu ya. Yang jelas sih dari penyakit-penyakit kronis, jantung lah segala macem nih. Terus juga dari Dri dan underscore Andriani, sehat-sehat deh yang kerja kuli ada shift 3-nya. Oh iya bener, yang shiftnya malam itu udahlah, memang harus mulai mengatur pola tidurnya. Bahkan kan ada juga ya tips-tips buat pekerja-pekerja yang shift 3 atau shift malam. Kalau aku kan sebenarnya shift malam juga ya teman-teman, tapi shift malamku tuh sampai jam 12 doang. Jadi aku masih punya waktu tidur kayak lumayan lah, masih dari kalau aku pulang mungkin setengah 12. Lumayan lah masih ada dapat di 5 sampai 5. Ya masih kurang sih sebenarnya. Cuman kayak buat teman-teman yang emang bekerjanya itu malam sampai pagi, nah itu tuh yang perlu banget diatur lagi dari tidur untuk tetap mempertahankan kondisi supaya lebih tetap sehat ya teman-teman ya.

0: kesini? Masa pelayanan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu. Biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
4: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
5: Astaga, ibu. Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
4: Di kisah nyata orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
7: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
8: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Ini masih ngobrol-ngobrol terkait komenin malam hari ini. Jadi memang ya, dari hal yang kita ngobrol-ngobrol tadi, bahwa orang yang gak dapat cukup tidur itu lebih mengkhawatirkan daripada yang cuma mengonsumsi diet, misalnya mengurangi nasi atau ya mirip-mirip seperti itulah teman-teman. Bahkan teman-teman ada gak sih yang sama nih kayak Irsyad, katanya tim cranky kalau tidurnya kurang dari 7 jam tuh. Ada juga ya teman-teman, karena emang kalau kurang dari yang sebenarnya kayak kurang dari 7 jam, kurang dari 9 jam, itu beberapa orang bahkan ada yang moodnya langsung berubah, langsung kayak marah-marah cranky tadi ya teman-teman ya. Dan ini dari mana ini? Ding ding ding ding ding ding. Oh, dari Ashley Bear, katanya pantasan udah diet ribuan hari tapi naik-naik lagi berat badannya, nafsu makan juga susah kontrol karena tidurnya cuma 3 sampai 4 jam sehari. Wah, ini sih udah parah ya teman-teman, dan memang ngaruh banget ke diet kalian. Terus dari Andrian PCA juga, apalagi yang tidurnya pagi atau cuma 2 sampai 3 jam sehari, itu biasanya kita akan kayak cenderung makan lebih banyak ya teman-teman, dan juga kayak enggak selesai-selesai, bahkan merasa capek juga tuh. Padahal udah tidur, bangun-bangun masih berasa capek karena tidurnya gak teratur teman-teman. Dan buat kalian-kalian yang mungkin setuju atau ada kisah tertentu soal tidur kurang dari 4-5 jam, kurang dari 7-9 jam ini, boleh banget ya gabung di komenin di 0811-5111-420.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
3: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
4: Perdua jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Perdua FM, teman terbaik kami.

Oke, okay, nomor 2. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol di komenin terkait malam hari ini ya, buat teman-teman yang ini juga jadi pengingat buat aku sendiri sih kan. Kata dokter sendiri, ini dia lebih takut dari orang-orang yang emang kurang tidur dibandingkan orang-orang yang mengurangi diet nasi atau kayak ya yang cuma diet-diet biasa, karena kurang tidur ini banyak banget dampak negatifnya. Dan habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal ketemu sama Music Live Chat barengan Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana ya, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Nanti di jam 8 kita juga ada info Pro 2. So tetap di 95,2 FM bareng Febri malam hari ini.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong terus memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi P4GN di Aula Kecamatan Muara Harus pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politotokes Bangpol Kabupaten Tanah Laut ini dihadiri Kepala Kes Bangpol dan jajaran, di mana dalam kesempatan tersebut Kepala BNNK Tabalong ini menyampaikan materi bertajuk Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat Melalui Gerakan Ananda Bersinar, dan ia menekankan bahwa pembangunan generasi yang sehat dan berkualitas perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat sebagai kolam retensi untuk mendukung pengendalian banjir. Lahan ini merupakan aset milik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Banjarmasin yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui edukasi perlindungan khusus anak, di mana kegiatan edukasi pencegahan dan penanganan perlindungan khusus anak digelar di Aula Kayu Bayimbai pada 30 September 2026 dan diikuti 70 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta terdiri dari lembaga pemberdayaan masyarakat hingga lainnya, di mana Wali Kota Banjarmasin ini menyampaikan perlindungan anak tidak hanya dapat mengandalkan pemerintah, para masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekitar. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id, dan harap berhati-hati bagi teman-teman Pro 2 yang melintas dari Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 karena sedang ada kebakaran, yang mana pemadam kebakaran banyak melintas, jadi harap berhati-hati.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk teman-teman yang melalui jalan jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini harap berhati-hati karena dari tadi ada pemadam yang berlalu lalang. Jadi mungkin harap ke pinggir aja dulu karena kayaknya dari kebakaran yang terjadi mungkin di daerah Pal 3,5 ke sana ya teman-teman. Aku kurang tahu juga, masih belum dapat infonya. Yang jelas harap berhati-hati aja. Oke, saatnya kita ke Prodo Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat malam hari ini.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga
1: kan ya. Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti
1: pasti sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Istirahat. Uh-huh. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya hal yang challenging juga ya.
1: Iya lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa mungkin sports new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh daily gitu ya?
1: Iya daily.
0: Oh seminggu 4 kali fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih ya.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump sama body combat.
0: Oh body combat, yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya?
1: Rutin,
0: oh oke, okay. Lagi coba ini gak? Padel mungkin?
1: Belum
0: ya?
1: Ini kita coba sih.
0: Oke, okay, coba juga padel
1: sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya, awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami
0: udah berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadinya enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget kayak kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih kapan bikinnya nih gitu.
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke, okay. itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempat nggak nyanyi lama juga.
0: Iya.
1: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Satrina kayak gitu juga kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi nomor 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi, jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Ellen De Krisendaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
2: Hai.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
2: Yes.
1: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
2: Minggu kemarin tanggal 25
1: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
2: Baru banget.
1: Ini lagu yang fresh from the oven.
2: Yes, fresh banget.
1: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
2: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
1: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
2: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
1: Wow, okay.
2: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
1: Oh.
2: Jadi enggak usah pura-pura ada di liriknya juga.
1: Wede.
2: Jadi kita enggak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
1: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku penasaran. Ini beda enggak sih Kak, maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
2: Yes.
1: Ya kan? Berbeda enggak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
2: Kalau menurut

0: Aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
1: Pernah muda.
0: Pernah muda.
1: Pernah muda.
0: Karena pernah ngerasain muda.
1: Betul.
0: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga gitu. Kalau dulu kan kayak cinta monyet masih muda itu kayak
1: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme waktu muda ya.
0: Terus suka ngambek-ngambekan.
1: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda. Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
0: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
1: Betul.
0: Pasti there is a fight maybe, arguing
1: sometimes.
0: Pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan. Kalau udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
1: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kan ya.
0: Iya
1: kan? Yeah. Betul kan, Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
0: That's right,
1: yeah. Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
0: Oh yes.
1: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
0: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
1: diakuin ya. Diakuin dengan sendirinya ya.
0: Kayaknya yang sering dia deh.
1: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
0: Kadang.
1: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
0: Kadang sekali aja.
1: Sekali aja.
0: Itu nggak apa-apa kan.
1: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
0: Di lagu ini tuh kayak apa ya? Kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya? So many years we feel lost, kayak kita nggak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh. Bahasanya campur.
1: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
0: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya, rasanya kayak gitu deh.
1: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Nah untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih, kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
0: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
1: Tentang cinta.
0: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
1: Nah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan masih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Yes. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Ya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
0: Berbunga-bunga.
1: Waduh.
0: Very proud dong.
1: Very proud and yes. Very happy ya.
0: Yes. Very happy and
1: very
0: proud.
1: Happy.
0: Oh, lagunya buat aku gitu.
1: Jadi salting ya,
0: salting
1: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
0: Sekitar 2 bulanan kali ya ini.
1: Oh,
0: lumayan cepet.
1: Lumayan
0: ya.
1: Cepet ya.
0: Sempat sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet juga, lumayan cepet banget ya.
1: Selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
0: Not really, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lancar ya, alhamdulillah.
1: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
0: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
1: Nggak ada.
0: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
1: Up to you, feel free aja.
0: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
1: No. Kenapa itu jadi challenge?
0: Iya, kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
1: Oke.
0: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu okay. Kan ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya
1: betul
0: so I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Amin.
0: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
1: Betul.
0: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
1: Dan harus forever yang dong.
0: Yes.
1: Kalau kata Alpha Feel ya forever yang tuh. Itu yang
0: forever
1: dulu
0: young.
1: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink Forever Young tuh judul lagunya gitu. Kalau Avafil kayaknya terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap Forever Young ya kayak.
0: Forever Young.
1: Oke, okay.
0: Jadi Forever Young.
1: Forever Young, Forever Young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
0: I think so.
1: Oh ya?
0: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, why not? Just inilah.
1: Okay. Just do it ya.
0: Just do it.
1: Iya.
0: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
1: luar biasa, mantap Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
0: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
1: Oh.
0: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
1: okay.
0: ringan, dan kayaknya kalau ini bisa joget juga loh.
1: Oh.
0: Yeah, you can move.
1: Agak upbeat nih berarti ya.
0: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
1: Oh, afrobeat.
0: Sedikit fresh.
1: Oke.
0: Biarpun saya udah.
1: Tapi harus joget. harus tetap joget pokoknya.
0: Harus.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga,
1: buat dance juga enak. Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul enggak kayak gitu? Bener enggak? Betul enggak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja enggak sih?
0: Jogetin aja.
1: Nah, kira-kira kamu penasaran enggak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go. Music Life Chat.

0: Prodi FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Hi. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya? Yeah?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya,
0: we have to follow the trend
1: makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya,
0: betul
1: yang,
0: sekarang lagi ngetren malah hipdut pop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget.
0: Iya,
1: ya
0: itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya it's been a while gitu kan?
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur ini gimana, aku pengennya ini gini jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini nggak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih, produksian kayak gini nih kangen ya.
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak Udah cukup lama banget.
1: Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi itu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Oh, ya, record yang itu dulu. Nanti kalau lagi live, boom
0: sama. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI. Ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah menarik nih. Siapa dan kenapa? Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh ya muda, boleh ya muda.
1: Maaf.
0: Iya, nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya.
0: Iya.
1: Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh Marinjola. Yes. Oh kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks yang ngeliatnya ya, dari looks
1: dari
0: dulu
1: looks
0: ya.
1: Kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh, iya menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener-bener, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Okay. Marin Jolan
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia.
1: Dan anaknya.
0: Enggak, sama sebunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marin Jolan nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-huh. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh
0: okay.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya. Dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, nggak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling.
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini, ada nggak mungkin
1: untuk feature or
0: untuk featuring
1: untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset. Masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu ya. Ngerus ya. Biar enggak bisa direcord itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo. Teman-teman semua. Batu.
1: Halo.
0: Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesatrianya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kesatrianya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you waktu I don't think I can say.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa kayak rasanya kayak udahlah, aku bilang kalau udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitulah Ra ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya, nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman Brodie Weden sih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Brodie seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platform internasional.
0: Oke. Dengerin, jangan di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Yes. Oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu, gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yo, kita udah di jam 9 ya teman-teman. Tadi udah dengerin juga darinya Music Live Chat ya barengan Pro 2 Jakarta malam hari ini. Dan saatnya kita ke Community Talk. Malam hari ini sih kita gak ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas, tapi kita akan ngobrol-ngobrol terkait komunitas-komunitas yang mungkin menarik buat teman-teman, terutama buat anak-anak muda zaman sekarang. Ini juga di beberapanya kayak apa, bisa mengembangkan diri juga, karena namanya komunitas sebenarnya bukan yang kayak tempat nongkrong, tempat kumpul gitu doang ya, nggak cuma kita asik-asikan doang, tapi emang gimana caranya kita mengembangkan diri dalam komunitas tersebut gitu ya teman-teman ya. Anyway, kita akan bahas-bahas hal tersebut, jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga sampai jam 10 nanti. Kita akan bahas-bahas terkait komunitas di Community Talk malam hari ini.

0: gimana kalau hubungin kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
3: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
3: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
3: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat. Community Talk.

Yo, informasi kok informasi sih, komunitas pertama teman-teman ini yang anak muda banget dan tentunya menarik buat teman-teman ikutin adalah salah satunya Indonesia Student and Youth Forum. Ini 2008 udah berdiri dan aktif banget teman-teman dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda sebenarnya. Jadi ini setiap tahunnya mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang mempertemukan pemuda dari seluruh Indonesia ya, seperti Indonesia Youth Forum, kemudian ada Forum Pelajar Indonesia, bahkan gerakan Koin Pelajar dan Merah Putih Gaya Gue. Asik teman-teman. Dan dari forumnya sendiri teman-teman ini yang duduk dari SMA sederajat sampai di atasnya teman-teman. Dan untuk yang SMA sendiri ada Forum Pelajar Indonesia, bisa cek-cek aja tadi ISYF teman-teman, atau Indonesia Student and Youth Forum teman-teman. Bahkan bisa dari forum pelajarnya itu pesertanya berjumlah 250 orang. Aku pernah dengar ini waktu aku sekolah, aku enggak tahu ya. Sekarang masih harusnya sih masih ada ya. Coba kita nanti sambil cek-cek ya teman-teman. Tapi ini jadi salah satu yang menarik, dan menariknya lagi adalah sekarang itu kan komunitas-komunitas memang berkembang lebih mengecil-mengecil. Jadi bukan berkembang lebih mengecil tapi kayak memperbanyak ya, dan banyak juga sekarang komunitas-komunitas baru yang muncul, entah itu awalnya dari penggagas-penggagas lama yang sebelumnya udah mendirikan komunitas besar, atau emang dari orang-orang yang baru terjunnya ke dunia komunitas, either itu volunteer atau memang ada hal lainnya. Dan itu menarik-menarik banget teman-teman untuk diikuti.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Okay, ke komunitas berikutnya teman-teman. Ini Historia Indonesia ya teman-teman. Dan memang anak muda sekarang sebenarnya banyak yang mulai apa ya peduli sama sejarah, karena di TikTok ataupun di media sosial lainnya itu mulai banyak ya teman-teman ya kreator-kreator atau bisa dibilang konten-konten sejarah. Nah ini sebenarnya dari komunitas-komunitasnya udah lama ada yang menyadari akan hal ini, dan dari sekelompok mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2003 akhirnya bikin komunitas Historia Indonesia teman-teman. Dan dari komunitas ini punya misi itu menumbuhkan kesadaran sejarah dan budaya bangsa dengan menyelenggarakan program-program rekreatif, edukatif, dan juga menghibur. Dimana ini dari komunitas Historia Indonesia teman-teman bisa ikut berbagai program gratis, bahkan sampai ke museum jazz festival, naik ke museum, dan banyak lainnya. Pokoknya benar-benar membahas terkait sejarah, entah itu dari Indonesia maupun sejarah lainnya.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: jomblo.
1: Yeah. Hey teman-teman yang jomblo. Sama kayak lagu Iwake teman-teman. Ini pasti ya mungkin kalau kalian gabut mending ikut komunitas ya teman-teman. Siapa tahu dapat desain. Nah, tapi ada yang namanya Sabang Merauke. Ini komunitas menarik banget. 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Buat teman-teman yang suka bertualang ya ke negeri orang dengan merantau ke negeri orang, ke negeri ke daerah lain. Ini bisa banget cek sabangmerauke.id di mana komunitas ini memegang prinsip toleransi harus dirasakan dan dialami. Sejak tahun 2013 teman-teman diadakanlah sebuah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia di mana biasanya pelajar-pelajar SMP dari berbagai daerah di Indonesia. Dan ini mereka meluangkan waktu liburan ya selama 2 sampai 3 minggu untuk tinggal bersama keluarga angkat di Jakarta. Dan dari keluarga angkat ini bisa aja dapat yang beda-beda dari beda-beda suku, beda-beda agama dan ini akhirnya kita bisa merasakan toleransi secara langsung. Wah, pas banget nih buat moderasi beragama yang memang mengedepankan toleransi. Nah, kayak gitu teman-teman. Kegiatan selama program ini pun banyak. Jadi kayak weekdays-nya, karena libur ya, weekdays-nya ada program Culture Day, Career Day, National Day, Religious Day, Education Day, dan lain-lainnya. Nah, saat weekend ini tentunya diharapkan untuk beraktivitas bersama keluarga angkatnya. Menarik ya. Dan aku baru tahu dari beberapa kayaknya beberapa bulan terakhir aku ada lihat sebuah program yang kalau ini kan kayak dari anak-anak ngikut ke keluarga angkat kayak gitu. Tapi kita sebagai either itu kamu udah menikah atau enggak, kita bisa punya anak angkat di aku lupa nama programnya apa, boleh dicari ya teman-teman karena itu menarik banget menurut aku. Kita bisa menjadi orang tua asuh ya atau orang tua sponsor kayak gitu buat teman-teman yang memerlukan. Jadi boleh deh dicek deh.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol. Dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
4: Community Talk.

So teman-teman, ke komunitas terakhir ini ada Sinergi Muda teman-teman dari Indonesian Youth Conference pada 2010. Ini berdiri akhirnya menghadirkan puluhan pembicara dari berbagai bidang pertunjukan musik dan budaya serta pameran seni dan komunitas. Akhirnya antusiasme anak muda pada program ini membuat para pencetus Indonesian Youth Conference ini mendirikan Sinergi Muda yang lahir pada 2012. Visinya sih memberdayakan anak muda Indonesia untuk berkontribusi positif di Indonesia itu sendiri. Dan dari Sinergi Muda sendiri ini akhirnya muncul ya program lainnya seperti Indonesian Youth Camp atau Indonesian Youth Pit Stop. Dan Sinergi Muda ini juga memiliki indonesianyouth.org yang merupakan wadah digital di mana kita-kita nih anak muda bisa akses berbagai informasi positif. Dan juga ada banyak komunitas anak muda lain dari berbagai bidang dan daerah yang bekerja sama dalam wadah tersebut. Jadi kalian bisa menemukan komunitas-komunitas lainnya yang cocok dari passion teman-teman semua. Oke, itu dia info-info dari komunitas malam hari ini. Habis ini jangan kemana-mana, kita bakal ketemuan nih sama info. Bukan, kok info lagi sih? Dari request time teman-teman. Dan sekedar info juga, tadi sebenarnya ada terjadi kebakaran ya, kayaknya udah padam di daerah Mahat Kasan. Semoga aman-aman Jaya Sentosa ya teman-teman, semoga tidak ada yang terkena musibahnya. Karena setahu aku tadi di belakang Soto Cakari ya kalau gak salah ya teman-teman, correct me if I'm wrong aja. Anyway, masih barengan Febri, kita bakal ketemu di jam 10 ya, ini dengan request time. Jadi siapin lagu terbaik kalian dan kita bakal live di RR_Prodo Banjarmasin. Dan yang pengen lewat WhatsApp tapi jangan duluan, jam 10-an aja teman-teman di 0811 5111 420.

0: 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

teman Pro 2, kita sudah di request time, langsung disambut dengan Maha Benar. Ini lagu barunya Salma ya, thank you banget ya Kimpul udah request malam ini. Biasanya aku panggil Mai, tapi gak apa-apa lah aku panggil Kimpul aja. Nextnya teman-teman kita udah di request time. Kita udah ketemuan sama requestan teman-teman di hari ini. Dan buat kalian yang pengen request, ayo langsung aja, daripada nanti full nanti malah nyalahin aku. Jangan ya teman-teman ya, langsung aja di request deh di live TikTok di area Discord Prodo Banjarmasin. Dan juga bisa lewat WhatsApp, lewat WhatsApp teman-teman di 0811511420. Ketemuan dulu sama lagu Leodra, Teganya Kau. Biar tadi sebenarnya lagu ini yang pertama darinya Abe, cuman aduh galau banget, ya udah deh lagu yang kedua aja yang pertama. Gak apa-apa ya Abe ya, langsung aja kita puterin dulu Leodra dengan Teganya Kau. Dan juga tadi ada darinya ini nih yang request tip act teman-teman. Tadi ada darinya Mako yang request tip act, tanda-tanda patah hati. Cek di saat 2 dulu.

Eh kenapa jadi suaraku kayak gitu? Kita belum full, aman, masih ada 2 atau 3 lagu lagi teman-teman. Dan nextnya setelah Tip X teman-teman, kita ketemuan, aduh galau dikit, Billie Eilish teman-teman, Birds of Feather, agak-agak galau ya. Dan juga teman-teman Berbinar aman ya, ini ada, waduh banyak banget nih teman-teman, bahkan ada yang gak ada namanya. Ada dari siapa aja nih, ada Elizabeth teman-teman, terus juga siapa-siapa aja nih yang request. Ada Fitriana, dan teman-teman Berbinar yang lain aman ya. Sabrina Leona habis Billie Eilish teman-teman dengan haha. Oke, kita siapin dulu dua-dua, bukan kita siapin tapi kita udah siapin dua-duanya. Dan buat teman-teman yang pengen request langsung saja check this out.

Okay, kita lanjut ke requestan berikutnya. Guzali, semoga lagi dengerin di area digital teman-teman. Request lara hatinya Laluna. Aduh, kalau ingat Laluna sebenarnya ingatnya selepas kau pergi. Nah, dan juga Amah ya, tadi request Asma Librasi. Wah, lagu yang sempat viral banget dan banyak banget yang ngejogetin. Jujur aku joget juga teman-teman, tapi aku gak pernah bikin videonya karena asik banget jujur ya. Kira kita ketemuan sama Laluna DJ, Laluna dulu dan juga Mbak Sugi Bornean.

Yo, kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada yang request tak semudah Home Bimpa ya, Nabila Takiyah Irus teman-teman yang request. Dan juga ada Una ya yang request Bernadia dengan Lama-lama. Wah, ini jujur MBG, my Bernadia gue. Oke, langsung aja deh kita puterin dua-duanya.

Kita lanjut teman-teman. Kalau tadi Nabila Takia sendiri dengan Tak Semudah Hombimpa, ini ada Purnama yang request Bayangan Cinta yang lalu ya, Kim bareng Nabila Takia. Dan juga tadi ada Bubble yang request Die For You. Katanya mau yang sama Ariana Grande, semoga semoga ini benar teman-teman. Karena aku tadi agak bingung dikit. Tapi yaudah kita puterin aja langsung dua-duanya. Check this out.

Yo, kita lanjut teman-teman. Setelah Die For You ada Koldiek ya, Kilau yang di request darinya Dustin, dan juga tadi ada Tetap Bukan Kamu Nazwa teman-teman yang request darinya Raisa barengan Roni Parulian. Oke, langsung aja kita puterin dua-duanya sebelum ke dua lagu terakhir juga. Nanti ada Pluto Projector darinya Adina, semoga nanti dia gabung ya. Dan langsung aja dulu Koldiek.

Yo, kita udah di lagu-lagu terakhir teman-teman. Dua lagu yang mana nanti akan nemenin teman-teman. Kita langsung ketemu sana sama Pluto Projector ya, Rex Allen County yang direquest sama Adina, dan juga tadi ada Noe yang request Tertawan Hati Audala. Thank you buat teman-teman yang udah request, dan jangan lupa besok ketemu lagi. Kita bakal ketemu dengan lagu-lagu dan juga info lainnya. Bisa jangan kemana-mana karena masih Jazz Music barengan Febri tentunya sampai jam 12 nanti. The great

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan. Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.

0: Kejadian keracunan bisa disebabkan oleh berbagai sumber. Salah satunya adalah karena kelalaian penggunaan obat atau penyalahgunaan obat-obatan. Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan obat. Yang pertama, gunakan obat-obatan yang sudah terdaftar Badan POM. Yang kedua, selalu menaati aturan pakai pada label dalam setiap penggunaan obat-obatan. Yang ketiga, obat-obatan yang sudah kadaluarsa dan yang sudah tidak terpakai lagi agar segera dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, tidak memberikan obat-obatan kepada orang lain. Pada dasarnya, kondisi kita dengan orang lain sangat berbeda dan gejala penyakit yang timbul tidak selalu menunjukkan penyakit yang sama. Dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol saat meminum obat. Untuk hasil yang baik, sangat penting menggunakan air putih. Dengan mengikuti aturan pemakaian obat-obatan, maka akan dapat membantu memulihkan kondisi dari sakit.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13 sampai 18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia. Pro 2 FM Jazz Music.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja. Pro 2 FM, just

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu sepanjang rangkaian siaran sepanjang hari ini untuk Rabu 30 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah Program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm, dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RUKID untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi di Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat sebagai kolam retensi untuk mendukung pengendalian banjir. Lahan ini merupakan aset milik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Banjarmasin yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang produk dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Peredaran minuman beralkohol masih menjadi sorotan di Kota Banjarmasin. Di tengah banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan penjualan minol yang tidak sesuai dengan golongan dalam izin usaha, pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin kini dipertanyakan. Dinas Perdagangan Banjarmasin mengakui telah menerima banyak laporan mengenai dugaan depot atau tempat usaha yang menjual minuman beralkohol di luar golongan yang tercantum dalam perizinannya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjar. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh pasien dalam kondisi aman. Sebelumnya kawasan rumah sakit sempat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Penunjang Non-Medik RSJ Sambang Lihum, Salbiah, mengatakan pemindahan pasien yang dilakukan saat karhutlah bukan evakuasi keluar rumah sakit. Pemindahan hanya dilakukan secara internal ke ruangan yang dinilai lebih aman. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
2: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
2: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
2: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
2: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
2: Biar gak asal nyebar ya?
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Iprodo FM, teman terbaik untuk tahun Prado. Selamat pagi dan semangat pagi di sepadan. Selamat pagi tahun Prado untuk edisi pagi hari ini bareng Edo di Kamis 1 Oktober 2026. Semoga sehat walafiat ditemenin pagi hari ini tahun Prado ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti di sepadanya dengan updatean beberapa informasi terbaru lainnya dan juga tentu sharing-sharing di pagi hari ini sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar head love maupun lifestyle di Prado FM. Cool.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Intermezzo.
2: Acep. Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih? Tebak-tebakan terus.
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener enggak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
5: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
4: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
5: Pasti dong, keren.
4: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
5: Pasti dong, karena kain sasirangan.
4: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
5: Loh, apa yang kurang, bro?
4: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
5: Jangan pernah ragu untuk mendukung
4: dan menggunakan produk lokal.
6: Kami bangga buatan Indonesia.
7: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Podcast. Di Prado FM, teman-teman yang bertanggung Prado masih bareng dari Spa untuk edisi pagi hari ini. Aktivitas fisik ini jadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh ya. Gak harus selalu berupa olahraga dengan intensitas tinggi, teman-teman Prado, yang mana kebiasaan aktif bergerak secara rutin juga dapat membantu menjaga kebugaran dan menurunkan risiko berbagai masalah kesehatan. Dan salah satu aktivitas yang cukup mudah dilakukan adalah lari. Nah, olahraga ini tuh bisa dilakukan dengan menyesuaikan jarak dan intensitas dengan kemampuan masing-masing ya. Mulai dari berjalan cepat, jogging hingga lari jarak jauh. Tapi olahraga lari ini tetap perlu dilakukan dengan persiapan yang tepat, seperti pemanasan, pemilihan jarak sesuai kemampuan, asupan nutrisi yang cukup ya, serta pemulihan setelah berolahraga. Ini jadi bagian penting agar aktivitas fisik memberikan manfaat bagi tubuh. Dan tentunya pesan mengenai pentingnya gaya hidup aktif ini udah turut terlihat dalam penyelenggaraan beberapa run-run gitu ya, entah fun run dan hal-hal lainnya gitu, tahun Prado, yang pasti ini menjadi salah satu fokus utama juga agar memang bukan cuma seru-seruan ataupun juga mengambil kesehatan dampak baiknya dari si olahraga lari ini, tapi juga tentunya keselamatan dari masing-masing pelari tersebut ya.

banjir biasanya terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi dan diperparah dengan kondisi tanah yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan permukaan laut. Ada tiga

0: Pastikan semua aliran listrik sudah dimatikan dan jangan menyentuh apapun yang memiliki muatan listrik selama berdiri di genangan banjir. Dengan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan selama banjir, diharapkan masyarakat tidak lagi panik dan mampu melakukan hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan. Terutama terhindar dari sengatan listrik dan penyakit kulit juga diare akibat air kotor yang dibawa oleh banjir.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
0: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

IPRA FM, teman-teman Pro 2 masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolin seputar fun run ataupun juga olahraga lari sih teman-teman Pro 2 ya. Salah satunya akurasi jarak yang jadi salah satu hal yang penting, terutama bagi pelari yang menjadikan perlombaan itu sebagai bagian dari evaluasi kemampuan ya teman-teman Pro 2.

atau tracking masing-masing lah. Dengan jarak yang terukur, pelari dapat menyusun strategi pace, membandingkan catatan waktu, hingga memantau perkembangan performa dari satu perlombaan ke perlombaan berikutnya. Selain persiapan dengan berlari, pelari juga perlu memperhatikan kondisi tubuh selama aktivitas berlangsung ya. Intensitas olahraga sebaiknya juga disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kesehatan masing-masing. Bagi orang yang baru mulai berolahraga misalnya, nggak perlu langsung mengejar jarak jauh. Durasi dan intensitas dapat ditingkatkan secara bertahap seiring tubuh beradaptasi.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De?
2: Wes malam, Mat. Hemat energi.
1: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
1: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Kamu masih bersama Pro2.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Pro 2 masih bareng udah di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Selain mempersiapkan sebelum berlari dan memperhatikan kondisi tubuh selama aktivitas berlangsung, teman-teman Pro 2, kebutuhan nutrisi dan cairan juga perlu diperhatikan nih saat berlari ya. Asupan makanan yang seimbang membantu menyediakan energi untuk beraktivitas, sedangkan kecukupan cairan penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, terutama ketika berolahraga dalam waktu lama atau di tengah cuaca panas ya. Dan aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin pada akhirnya bukan hanya soal mengejar performa olahraga sih. Kebiasaan ini juga bisa jadi bagian dari upaya menjaga kebugaran dan membangun pola hidup yang lebih aktif dalam keseharian. Dalam kegiatan ini, konsultasi kesehatan juga tersedia bagi teman-teman, harapannya ya untuk setiap event-event yang diselenggarakan gitu, untuk fun run ataupun juga event lari-lari lainnya tahun Prado, dan pasti ini menambah fasilitasi untuk para peserta yang ingin berkonsultasi masalah kesehatan ataupun juga bisa konsultasi mandiri sebelum kegiatan lari dilakukan tahun Prado.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo.
4: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih. Sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prodo FM. Teman-teman baik, teman-teman Prodo, kita tadi masih berada di 95.5 FM Prodo RI Banjarmasin. Walaupun agak berasap di pagi hari ini, aku harap kamu tetap semangat stay tune di Prodo FM ya teman-teman Prodo. Menemani kamu masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini, kita tadi karena setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru di Prodo FM, dan juga tentunya sambil mendengarkan lagu-lagu favorit kamu di pagi-pagi seru edisi hari ini ya. Masih weekdays ya, sebelum weekend nanti di hari Sabtu dan Minggunya, bareng sama Prodo FM.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Selamat pagi, teman Produa!

di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 masih bareng di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kita update dulu untuk beberapa info lokal terbaru teman-teman Pro 2. Salah satunya kabar dari Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Sembang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan yang memastikan seluruh pasien dalam kondisi aman ya. Sebelumnya kawasan rumah sakit kan sempat terdampak kebakaran hutan dan lahan kabarnya. Dan Kepala Bidang Penunjang Non-Medik RSJ Sembang Lihum, Salbiah, mengatakan pemindahan pasien yang dilakukan saat karhutlah ini bukan evakuasi keluar rumah sakit ya. Yang mana pemindahan hanya dilakukan secara internal ke ruangan yang dinilai lebih aman. Dan menurutnya juga pemindahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi pasien dari potensi paparan asap dan dampak kebakaran yang berada di sekitar kawasan rumah sakit. Setelah kebakaran berhasil ditangani dan kondisi dinilai lebih terkendali, pasien dikembalikan ke ruangan masing-masing. Selain memastikan keselamatan pasien, RSJ Sembang Lihum juga melakukan langkah pencegahan terhadap dampak kabut asap, khususnya risiko infeksi saluran pernafasan akut. Rumah sakit menyediakan masker bagi pasien, meningkatkan asupan gizi melalui makanan, serta memberikan vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. RSJ Sembang Lihum juga memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dan pasien tetap mendapatkan penanganan sesuai kondisi medis masing-masing. Pihak rumah sakit juga menegaskan bahwa pemindahan pasien yang dilakukan merupakan bagian dari prosedur keselamatan akibat kondisi karhutlah, bukan evakuasi keluar dari rumah sakit ya, Tawang Pro 2.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Di Prode FM, teman-teman yang bertanggung Pro 2 masih bareng Edodis pada untuk edisi pagi hari ini untuk info lokal terbaru ya. Ada kabar dari pengajar sekaligus relawan Citra Mitra Remaja yang menyebutkan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat kegiatan pendidikan perlu menyesuaikan keadaan, teman-teman Pro 2. Dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh hingga perubahan jam sekolah untuk mengurangi paparan asap terhadap siswa. Dan setelah kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh, harapannya masyarakat semakin waspada nih dalam menyikapi kondisi kabut asap akibat karhutla ya. Disebutkan tingkat indeks standar pencemaran udara sendiri di Barito Kuala khususnya lebih tinggi dibandingkan di Banjarmasin. Dalam pelaksanaan PJJ, siswa sementara mengikuti kegiatan belajar melalui Zoom meeting secara teknis. Selain pembelajaran dan diskusi melalui Zoom, aplikasi WhatsApp juga digunakan sebagai media absensi. Pelaksanaan PJJ masih menghadapi sejumlah keterbatasan dari siswa ternyata, mulai dari jaringan internet hingga ketersediaan perangkat. Beberapa siswa juga bahkan harus berbagi telepon seluler dengan orang tua yang menggunakannya untuk bekerja, teman-teman Pro 2. Dengan berbagai kendala yang dihadapi, harapannya siswa tetap menjaga kesehatan dan mengikuti pembelajaran sesuai kondisi yang memungkinkan ya. Penyesuaian kegiatan belajar juga jadi salah satu upaya agar proses pendidikan tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap.

0: Putting up with what? I am talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Selamat pagi teman-teman.

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal cerah untuk wilayah tanah laut dan juga Kota Baru serta tanah bumbu. Dan diperkirakan akan udara kabur untuk wilayah Banjar, Barito, Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Sementara sisanya teman Prado antisipasi diperkirakan bakal berawan untuk wilayah Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan juga Hulu Sungai Tengah. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo.
0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Prodo FM, teman-teman, baik kamu tahu Prodo 2 masih barangkali sudah disepada untuk edisi pagi hari ini. Info lokal terbaru, teman-teman, untuk perusahaan air minum Banjarmasin yang kembali mendistribusikan air tawar layak konsumsi kepada pelanggan di kota Banjarmasin ya, akhirnya. Dan hal ini juga dilakukan di tengah kondisi darurat air baku akibat musim kemarau. Karena dari kemarin-kemarin sempat banyak keluhan terhadap air asin, teman-teman ya. Pendistribusian air layak konsumsi ini kembali dilakukan sejak 28 September yang lalu karena sebelumnya juga Pam Banjarmasin menyalurkan air namun sekali lagi non layak konsumsi. Direktur utama Pam Banjarmasin Zulbadi juga mengatakan keputusan ini tuh diambil setelah melakukan evaluasi bareng sama wali kota Banjarmasin. Distribusi ini juga dilakukan dalam kondisi Pam Banjarmasin yang memang masih kekurangan air baku ya, sekitar kabarnya sih 33% atau 1.900 liter per detik. Namun wilayah yang berada di ujung jaringan ini berpotensi mengalami penurunan tekanan hingga mungkin nggak dapat air gitu ya. Dan sejumlah wilayah tersebut diantaranya Trisakti, Pasir Mas, Pelambunan, dan Teluk Tiram di Banjarmasin Barat, Gunung Meranti, Atas Binang, dan Kuin Kecil di Banjarmasin Selatan, Kampung Melayu, Kampung Sasirangan, dan Kampung Ketupat yang berada di wilayah Banjarmasin Timur. Tapi harusnya per hari ini udah diamankan ya, Tanggung Pro 2. Nah, guna mengantisipasi kondisi tersebut, Pam Banjarmasin juga terus memasang tandon di sejumlah wilayah terdampak. Yang dipasang itu punya kapasitas 1.000 sampai 5.000 liter yang bisa diakses masyarakat secara gratis. Selain itu, masyarakat juga yang berada di wilayah ujung dapat menghubungi Pam Banjarmasin apabila persediaan air di tandon habis. Masyarakat juga diperbolehkan mengambil air secara mandiri dengan mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh RT ya, Tom Pro 2.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator